98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi tentunya warga Sukapura ya. Oke, warga Sukapura udah buka ponsel pagi hari ini, sudah buka media sosial atau apapun itulah yang berkaitan dengan internet. Nah, video apa yang terakhir Anda tonton warga Sukapura? Ayo, apa ayo? Ya, biasanya itu menunjukkan ya kalau FYP di apa namanya atau explorer di media sosial Anda itu menunjukkan tontonan yang memang sering Anda tonton gitu ya. Ayo, ada yang mau berbagi enggak? Ada yang mau cerita enggak? Video terakhir apa yang Anda tonton ketika membuka media sosial atau ketika membuka internet warga Sukapura? Kalau saya tuh sampai tadi pagi masih yang nongol pertama kali adalah bola. Iya, belakangan ini tuh saya kayak menemukan kembali hobi lama gitu kan. Zaman-zamannya single, cih. Zaman-zamannya single, zaman-zamannya remaja, senang nonton bola, tapi kemudian hobi itu harus kebiasaan ya. Boleh dibilang hobi gak sih ya? Karena jarang-jarang juga menghilang seiring berjalannya waktu, terutama ketika punya bayi gitu kan. Punya bayi, punya anak kecil, boro-boro bisa nonton bola. Yang ada malah ngejar-ngejar anak main bola. Gitu. Sekarang anak-anaknya udah gede, yang gede udah bisa udah suka nonton bola juga. Jadi emaknya kayak kembali terbangkitkan gitu kan. Oh iya ya gitu. Seru. Dan yang pagi hari ini videonya berkali-kali nongol adalah tendangan bebasnya Profesor Haye ketika di laga timnas melawan Timor Leste. Itu ada yang bilang katanya masih banyak kok tendangan-tendangan bebas lebih cantik gitu ya. Lebih banyak katanya tendangan bebas yang lebih keren gitu. Tapi buat saya itu tendangan bebasnya Tom Haye itu saya belum move on dari itu gitu. Cakep banget kan? Tipis di sudut gawang gitu ya. Bum. Aduh, luar biasa. Jadi gak sabar nonton timnas di laga berikutnya ya. Jadwal timnas tuh hari apa ya? Hari apa coba timnas melawan Vietnam? Besok? Yes, besok. Besok timnas akan berlaga melawan Vietnam. Mesti berhati-hati katanya ya.

Iya, dan jujur kayaknya saya lebih semangat nonton timnas sekarang daripada Persib. Karena 7 pemain Persib ada di timnas. Salah satunya adalah Haye. Jadi lebih semangat bawaannya gitu ya. Meskipun kemarin tetap nonton juga, tapi yang kemarin tuh nonton Persib tuh sambil warawiri nyiapin keperluannya anak kos yang minta dikirim lagi baju-baju. Kalau pas timnas melawan Timor Leste mah ulang dari awal gitu ya, dan 70 menit pertama gemas sekali gitu ya, karena aduh gitu tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Meskipun pada akhirnya alhamdulillah ya bisa menang gitu ya, setelah Shen melesakkan gol gitu kan, akhirnya timnas Indonesia jadi percaya diri dan merekpek gitu. Merekpek ngagolkan sampai 3-0 ya. Ya, dan Kak Epul berdoa katanya mudah-mudahan nanti timnas bisa menang, menyingkirkan kesombongan Vietnam. Yes gitu. Pokok nama harus menang. Jam berapa? Jam malam ya. Ih, tadinya saya mau tidur awal, kumaha sih, kirain sore lagi kayak kemarin. Enak tuh kemarin bisa nonton dari sore-sore. Ini 20.30 berarti nyampe pukul berapa tuh? Ya, gak jadi lagi deh tidur lebih cepet. Oke. Okay. Kalau dari ajang Piala ASEAN ya, Indonesia, laga yang tersisa itu Indonesia melawan Vietnam besok 20 pada pukul 20.30. Sementara laga berikutnya hari Jumat Indonesia akan berhadapan dengan Singapura begitu. Sementara ini pemuncak klasemennya di grup A adalah Singapura ya dengan poin 7. Sementara Indonesia menempati posisi kedua dengan poin 6 gitu. Kamboja sama Timor Leste di bawah, poinnya 0. Belum pecah telur mereka.

dari Kang Amar. Kemarin main sore kan Persib kemarin main sore timnasnya, soalnya cina Persib main malam, jadi timnas nang ngelehan. Ini bager gitu ya ngelehan ya. Oke, dari Kang Epo, rencananya Coach John Herdman menurunkan pelapis biar tim inti fit melawan Vietnam. Tim pelapisnya bapuk cina. Gak bisa masukin gol ke Timor Leste yang mainnya cuma 10 orang. Iya. Sumpah ngegemes banget pas 70 menit pertama itu. Kenapa gini gitu kan? Kenapa begini? Kenapa gitu? Untunglah Coach Herdman langsung tanggap ya, menurunkan pemain inti pada akhirnya. Oke. Halo Papa Queen, selamat pagi. Dikatakan Persib akan lawan Persija, Persebaya juga akan lawan Arema. Cina nanti juga timnas akan lawan Vietnam. Ya, Persib nanti akan berlaga melawan Persija di semifinal Piala Presiden ya, tanggal 4 Agustus, Selasa berarti. Ya. Sebentar, besok tanggal 3. Oh ya, enggak barengan ya kalau besok ya. Besok timnas dulu, kemudian Persib hari Selasanya. Oke. Ya, dari Kang Ades, lawan Vietnam rada hareeng. Cenah Vietnam bahe lama nya elehan, sekarang Vietnam kera alus-alus na cenah. Tanya kenapa? Kenapa? Ya mungkin memang ya peningkatan mainnya. Iya. Ya insyaallah Indonesia juga lebih bagus lah. Masa iya? Ada Haye, ada Rangers, ada Orat Mangun, ada Petinama, ada Beckham Putra, ada Maklok juga, ada Mitch Baker. Kurang kumaha ta. Pagi buat Norin, wengi teh cenah bebek memeh bobo teteh nonton film horor Susana. Ari tadi gugah setengah opat, subuh noong HP pas muka teh masih Susana anu matana pas bolotot. Abi meniru wae cenah langsung ngagoak subuh-subuh lagian kurang kerjaan. Malam-malam nonton film horor, untung enggak kebawa-bawa mimpi ah Norin mah. Dah mending juga nonton bola lah. Kata Kang Amar, kalau Beckham main kemarin pasti diacak-acak cenah pertahanan Timor Leste. Semoga ya. Semoga nanti di ketika lawan Vietnam Beckham turun dan memberikan pembuktian pada orang-orang yang mengatakan bahwa Beckham cuma beban, katanya gitu. Yes, dari Bapak Queen, semoga Persib tidak menginginkan nuklir, cina, biar Persija nggak mau nuklir juga, bahaya. Oke, dari Kang Apple, Vietnam yang sekarang full tim inti, bahkan sampai liganya diliburkan 1 bulan buat klub ngasih ke timnas. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lebih kuat, amin. Begitulah ya, yang bapak-bapak nih yang pada nonton bola, pokoknya bulan Agustus ini benar-benar dimanjakan gitu kan, yang mengikuti klub-klub di Italia juga pada awal Agustus ini bakal disuguhi laga antara Inter Milan dan AC Milan pada tanggal berapa tuh? 5 Agustus hari Rabu ya, jam 5 sore, kemudian tanggal 8 Agustusnya ada Juventus versus Inter Milan, dan kemudian di hari Selasa tanggal 11 Agustus ada Juventus versus Palermo. Nah, terus we nonton bola tiap hari ya. Kerjanya kapan, hey? Nonton bola we, hayo tiap hari ini mah. Tapi ada juga yang bilang, aduh cenah saking banyaknya laga jadi nateh enak cenah gitu. Ada yang bilang begitu. Jadi gak fokus cenah nonton di satu event gitu ya.
Kalau saya mah enaknya enak yang lain. Ya, enak sama itu tuh, sama menteri yang kemarin tuh sempat ditanya sama wartawan, rekomendasi buku apa cenah yang dianjurkan oleh Bapak buat anak-anak Indonesia. Terus beliau dengan entengnya menjawab, buku-buku dari barat cenah. Kalau gak bisa baca buku-buku dari barat, ya terjemahannya. Aduh, dia kira, beliau kira mungkin penulis-penulis Indonesia tuh pada jelek-jelek gitu ya. Padahal saya kenal banyak banget senior-senior di Indonesia gitu ya. Penulis Indonesia yang bukunya keren-keren sekali. Ada kalau yang saya kenal, penulis buku anak, ada Teh Ina Inong, ada Dian Onassis, ada Lia Herliana, ada Lina Herlina, ada Wilvera Widiana, ada Astrid Frasetia, ada banyak banget. Kemudian penulis-penulis non-fiksi ada banyak juga ya. Penulis-penulis fiksi ada di Lestari, Terelie, ada lagi siapa tuh yang sekarang lagi terkenal bukunya lagi dibaca sama Mima, apa ya, lupa lagi saya namanya. Ada Afu Adi, banyak banget penulis-penulis Indonesia ya. Ada Iwok Abrori, ada juga pokoknya banyak, kalau disebutin satu persatu kayaknya sehari aja gak cukup. Sehari aja gak cukup gitu ya. Saya pikir itu Bapak Menteri ketika ditanya sama wartawan, buku apa yang Bapak rekomendasikan, itu akan menyebutkan satu judul buku, satu dua judul buku gitu ya, atau nama penulisnya. Ternyata enggak dong. Dia cuma jawab buku-buku dari barat cenah gitu, yang menulis secara objektif cenah gitu. Lah, dikira penulis Indonesia menulisnya enggak pakai riset apa? Ya Allah. Ya, begitulah ya. Gemes pokoknya mah, gemes. Aduh. Saya sih waktu itu waktu lihat videonya benar-benar mengira bahwa si Bapak Menteri akan menjawab, baca buku ini gitu, karangannya ini bagus loh isinya gitu, bagus loh isinya, akan menambah wawasan anak-anak Indonesia gitu. Karena sebelumnya saya lihat Bapak Anies Baswedan pernah ditanya juga tentang buku yang beliau rekomendasikan, dan beliau menjawab beberapa judul buku gitu ya, beberapa judul buku yang waktu itu kalau gak salah beliau jawab beberapa biografi gitu, seperti biografinya Soekarno, biografinya tokoh-tokoh lain lah, yang kalau dibaca tuh memang akan memberikan inspirasi ya, semangat gitu buat yang baca gitu. Hey, Rest People, kembali lagi bersama saya, Febri.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi soal gemas-menggemas. Apa itu gemas-menggemas? Iya, sebelum lanjut ngebahas soal kegemasan di pagi hari ini, saya mau jawab dulu pertanyaannya Kang Amar. Juventus katanya mainnya jam berapa? Juventus itu hari Sabtu tanggal 8 Agustus pukul 5 sore. Kalau tanggal 11-nya Juventus berhadapan dengan Palermo pukul 5 sore juga sih, kurang seperempat, pukul 16.45 ya. Yes, begitu. Tanggal 8 Agustusnya Juventus berhadapan dengan Inter Milan gitu. Kang Amar dukung Juventus ya. Iya. Berarti kita lawan ya tanggal 11 Agustus ya. Iya, anak Palermo dong. Kan dilatih sama Pipo. Iya, Barma main di Palermo kan sekarang, setelah sebelumnya sempat apa namanya? Jadi anak asuhnya Pipo di Benevento. Nah sekarang Barba jadi anak asuhnya Pipo kembali di Palermo gitu. Kang Amat Juventini ini. Karena sebetulnya Milan ikutan gak ikut. Milan tanggal 5 Agustus nih lawan Inter Milan. Kalau AC Milan Inter Milan, anak AC Milan dong, kan Milanisti. Kan dulu Milanisti waktu Pipo di AC Milan. Sekarang masih Milanisti juga, cuma ya agak belok dulu lah ya, karena Pipo ngelatih Palermo gitu. Jadi dua lah, gak apa-apa ya, AC Milan sama Palermo gitu. Kang Epo cina dari dulu Milanisti. Oh ya, berarti ngikutin banget dong AC Milan ya, dari zaman-zamannya kapan tuh. Ana ngikutinnya dari kapan ya, pokoknya setelah kenal Pipo dah. Tapi Pipo sebelumnya kan di ini dulu ya, di Juve. Sebelum di AC Milan di Juve. Nah, sebelum di Juve tuh di Atalanta sama Parma ya. Oke, Kang Epul dari zamannya Mang Dida acana. Nah iya, berarti barengan kita ya. Kan Dida, kan waktu Inzaghi di AC Milan itu Dida juga ada kipernya ya. Oke. Kita sama-sama Milanisti berarti. Aduh, baju Danda kemana ya, dulu punya dibeliin baju Milan AC Milan. Punya anak cowok kan, ya udah didandanin dah. Oke, Norin Wilujang Mangga, hayu cenah urang curhat ke mamah Dede. Aduh, Mangga pada curhat naon atuh Norin ke mamah Dede. Aduh deh, kade hilap makal timbalnya. Bisi lapar, udah pasti dugi kasiang. Seueur ketang sih nu dagang oge di ditu teh. Asal singkan lawe nyenak acisna gitu nya. Cemeci, bade ka mamah dede oge cemeci. Cemeci mah bade ngabaraso cenah. Jadi sareng Bibicit, sareng Mah Adit. Jadi ka ditu teh bade kan naon, bade tolab ilmu atau bade jajan. Aduh, cemeci mah. Ini udah direncanakan, gerak sampai ke Bibicit ngawe semalam. Teteh cina mau ikutan ngabaso, cina besok mau cina gitu. Aduh, kata anak teh nggak tahu ini teh perut anak teh lagi nggak enak wae. Anak teh ngabaso, oke, udah diherang mamal enak gitu. Dari Den Bagus, teh anak kabujong mau cenah ningali mamah dede sareng moal pendak atau sareng Den Bagus siga nama moalnya
Dan kan siarannya sampai jam 11 kalau hari Minggu. Iya, tidak apa-apalah, nanti aja denger dan bagus ngadongeng sama-sama ya. Atau nanti Mama Adi Tace Meci pasti ngadarongeng. Nu didongengkeun nana teh, ya mere seueur nu dagang seueur tukang baso cenah. Nah, Mama Adit mah cenah duanan, we bade tola bade ngabaso oge. Dan Mama Kadi tuh oleh-olehan we kumaha Aditnya. Ya maampunnya, mau talabul ilmi oge astagfirullah nu diobrolkeun nana teh baso geurah. Ulah ketang ayeuna mamah dedehnya, aya mamah dedeh tanggal 2 eta geura 17 Agustus tos dibahas kumaha Adit mangke cenah lamun 17 Agustusan urang ngabaso. Padahal tebih kene 17 Agustus mah Gusti. Eta teh ngobrolna teh basa eta, basa memeh kaciloa asana mah duka di Ciloa rita teh. Tanggal 17 Agustus tos dibahas kala cenah upacarana tan urang teh cenah misah-misah anu di Ranca Bakung, aya anu di Ciawi Tali. Moce-moce mah jauh di Bantara Kalong. Aduh Gusti. Tuh kan Mama Adit mah tos ngerencana baso cenah nganggo bala-bala raos pisan. Aduh. Hegelada gelamis dasumnya. Ah ampun deh. Sok ah Mama Adit geura siap-siap atuh tos setengah jam 8 kirang ayeuna ge bisi kasiapkeun tempat keh. Ger pamaki kudu mayungan. Kak ya Bibicit masih di Cimuncang kene atau tos OTW-nya. Cemeci juga duka ya teh ngawea kene da Cemeci teh duka di Cikangkareng kene. Duka duka di mana ya teh sigana mau di Cikangkareng kene emang kita nyimpang ke studio nyimpangkan bala-bala. Cemeci pagi Madit oge pagi ya. Wilujeng siap-siap, wilujeng tolabul ilmi nya, wilujeng ngabaso oge. Nya ada soalnya cenah bade tolab oge bade ngabaso oge kumaha tuh. Bade di luhur cenah abi mah dina menara Masjid Al Hasan Gusti aya nalak tak istrina pamarki. Aduh, Bibicit geu pangorana eleh nalak tak nama kumaha Adit teh. Norin mah cenah ka mamah dedeh teh bade curhat, curhat soal resiko dapur. Terus lamun tos kitu bakal dipasihan ditambihan resiko dapurna ku mamah dedeh. Aduh. Ulah curhat resiko dapurna mah ka pade di Mulyadi ame uihna di Bekelan. Aduh aduh aduh. Kalau Papa Queen kesel nggak? Ada kekesalan nggak? Kesel cenah sama yang suka pidato. Saha eta teh? Abi mah pura-pura teu apa we Papa Queen. Bisi kabareon. Nya ada yang pidato nuduh negara lain punya nuklir, cenah padahal Eropa aja nggak berani nuduh. Cuma si rewel yang sama USA yang suka tuduh-tuduh macana ya ikut-ikutan sampai dimatiin mic-nya cana gitu. Oh, Papa Queen mah kesel kadinya nya. Pura-pura enggak tahu nama Papa Queen pura-pura. Bisi kabareod. Iya, abi mah bade masih gemes ka Bapak Menteri we ah. Iya, yang ditanya buku referensi malah menyarankan buku-buku dari barat cenah. Sampai atuh sekarang teh penulis-penulis Indonesia teh pada sakit hati. Helvitiana Rosa kemarin posting puisi tentang buku dari barat gitu. Begitupun Watik Ideo. Ya sama beliau juga memposting cerita atau memposting unggahan tentang
ya apa namanya buku dari barat gitu ya. Ya buku dari barat banyak yang bagus gitu kan. Saya juga baca beberapa, tentu saja yang sudah diterjemahkan ya, karena kalau bahasa Inggris mah gak bisa. Perlu memeras otak gitu kan. Tapi bukan berarti menurut hemat saya ya, imho gitu, in my humble opinion, sungguh tidak bijak gitu ketika si bapak itu ditanya referensi bacaan malah menjawabnya buku barat atau buku terjemahan, karena penulis-penulis Indonesia juga banyak yang bagus gitu ya. Kata Kang Epul, macana kayaknya yang ditanya juga bingung teh karena dia jarang baca buku. Mungkin seperti itu ya. Jadi gimana atuh ya? Apakah sebagai warga negara ekspektasi kita pada para pejabat itu terlalu tinggi ya? Kalau ketika diajukan pertanyaan itu akan menjawab dengan gak asbun gitu loh ya. Apakah kita yang salah? Aduh. Kata Papa Akuin, pada hama channel rekomendasinya Laut Bercerita gitunya teh, cina bukuna ceria, happy ending, sangat friendly. Nggak, Laut Bercerita enggak, Laut Bercerita bukan buat anak-anak atau Papa Akuin. Anak aja nggak sih Laut Bercerita sama Danda, mikir berkali-kali dulu. Iya, mikir berkali-kali itu memang harus. Kalau Laut Bercerita itu SMP SMA juga kayaknya masih SMP jangan deh, jangan SMP jangan, SMA kalau udah kelas-kelas akhir ya boleh lah, tapi dengan sambil harus dengan ngobrol juga lah sama orang tuanya ya. Laut Bercerita ini apa ya, ada kalau saya yang diskusi antara anak dan orang tua ya, anak juga nggak, jangan anak-anak ini. Kayaknya 17 plus boleh nggak sih? Ana sih 19 plus lah. Tapi Ketang Danda juga baca ini.

Iya. Dada juga baca sih karena memang dia tertarik kan dengan isu-isu. Tertarik dengan isu yang diangkat gitu. Jadi ya dikasih lah. Tapi memang baru kemarin-kemarin dikasih tuh. Setelah kelas 3 SMA gitu. Aman lah gitu nya. Maksudnya teh udah sambil bisa apa? Udah sambil bisa diskusi sama emaknya gitu. Tanah pala juga boleh, ceritanya kan cara menanam pala.

Kata Kang Ades, udah jangan didengerin. Kenapa, Cena? Emang dia mah gitu orangnya. Emang gitu ya orangnya ya, Kang Ades ya. Jadi gak usah didengerin aja, Kang Ades, gitu. Biar gak kedengeran ya. Tapi kebideona lewat wae gara di ana, ya Allah. Iya, lewat wae gitunya video nate kunaun sih cek nate gitu. Lewat mulu tiap hari ada we gitu. Tiap buka medsos teh muncul lagi.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika

0: dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

beberapa hari yang lalu wargi Sukapura ketika saya berkomentar mengenai ekspektasi saya gitu ketika si Bapak Menteri ditanya oleh wartawan tentang rekomendasi buku yang atau tentang buku yang direkomendasikan oleh beliau untuk anak-anak Indonesia gitu.

gitu. Saya waktu itu komen, lo kirain dia mau nyebut nama buku, judul buku atau penulisnya gitu ya. Terus komentar saya tuh di komen gitu, dibales komen saya tuh. Dia bilang katanya, apakah ekspektasi kita terlalu tinggi untuk para pejabat ini, katanya gitu. Iya, saya pun jadi punya pertanyaan yang serupa. Apakah memang ekspektasi kita terlalu tinggi gitu? Sementara katanya ya, ada juga yang mengatakan bahwa ya katanya. Jadi kalau misalnya sekarang pejabatnya seperti itu gitu ya, ya tidak semuanya ya gitu. Bisa jadi ya masyarakat Indonesia atau kita juga ya begitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apa namanya, ada beberapa gitu ya yang ada beberapa pejabat yang mungkin kurang apa namanya ya, kurang cerdas dalam menanggapi pertanyaan, kurang apa namanya ya, kurang bijak dalam berkomentar, ya jangan-jangan kita rakyatnya juga seperti itu. Soalnya nih, ada sebuah artikel di Detik Health.com Wargi Sukapura yang mengatakan bahwa katanya kalau diurutkan dalam hal negara dengan IQ terendah gitu ya, Indonesia itu berada pada posisi 12 gitu, dengan skor 89,96 gitu. Sementara dalam data Lin Orbaker 2019 gitu, Indonesia berada di urutan ke-69 gitu. Jadi jadi gimana tuh? Mengalami kenaikan, iya, tapi judul di atasnya adalah daftar negara dengan peringkat IQ terendah di dunia gitu. Ada di peringkat ke-12 gitu. Awalnya padahal di tahun 2019 itu tuh urutannya 69 gitu, Wargi Sukapura. Melonjak jauh ya, tapi hanya kal gitu. Ranking ini teh ranking untuk hal daftar negara peringkat IQ terendah di dunia gitu, Wargi Sukapura. Kebayang gak? Ya, 10 yang lainnya itu negara dengan apa namanya IQ terendah itu di apa, peringkat pertamanya Somalia ya, kemudian Timor Leste, Rwanda, Nicaragua, Angola, Gabon, Uganda, Kongo, Afghanistan dan Tanzania gitu ya, itu 10 terbesar. Nah, saya masih berharap tuh Indonesia nggak masuk, ternyata masuk dong ke-12. Aduh, bicara soal IQ, ya IQ ini bukan apa namanya ya, kalau punya IQ yang rendah juga bukan akhir dari segala-galanya gitu kan. Cuma memang kan IQ ini seringkali digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual dan kemampuan seseorang dalam memahami gagasan, memecahkan masalah, mempelajari berbagai hal hingga berpikir dan bernalar gitu. Jadi kalau misalnya IQ-nya rendah, berarti kemampuan-kemampuan dalam hal itu tuh jelek gitu kan. Iya, jelek gitu kan. Sedih gak sih punya IQ yang rendah gitu. Ya memang bukan akhir segalanya, dan IQ juga bukan garansi kesuksesan ya. Karena kalau diibaratkan IQ ini seperti sebuah apa ya, sebuah mobil yang sangat bertenaga gitu ya, tapi tetap harus disertai bahan bakar gitu. Mobil yang sangat bertenaga tidak akan maju kalau misalnya gak ada bahan bakarnya, gak ada kemudinya, gak ada sopir yang tangguhnya gitu. Gak akan maju-maju atau gak akan kemana-mana gitu. Nah, kalau IQ diibaratkan dengan mobil yang bertenaga, bahan bakarnya itu adalah motivasi ya, harus disertai juga dengan motivasi, kemudian harus juga disertai dengan emotional quotient atau memahami, kemampuan memahami diri sendiri dan empati terhadap orang lain gitu. Jadi banyak pekerjaan atau hubungan

yang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena kurangnya IQ. Nah, EQ. EQ dibacanya ya. Atau kalau bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia deh, Eki. Ya, itu diibaratkan kemudi yang baik gitu. Kemudian harus juga disertai dengan kedisiplinan yang diibaratkan dengan sopir yang tangguh gitu ya. Selain itu juga tentu saja yaitu IQ akan berkembang dengan baik atau akan berfungsi dengan baik ketika seseorang juga memiliki kecerdasan emosional, terus juga kecerdasan spiritual ya. Harus juga disertai dengan karakter dan ketahanan, keterampilan sosial dan kreativitas. Tapi bukan berarti kita bisa abai dong. Maksudnya kalau punya IQ rendah ya harusnya diupayakan untuk ditingkatkan gitu kan, biar kemampuan dalam bernalar, dalam apalagi dalam berpikir gitu kan,

Terus juga dalam hal daya ingat dan kecepatan memproses informasi itu bisa dimiliki dengan baik gitu. Nah, meningkatkan IQ ini sebetulnya bisa dilakukan dengan berbagai cara kan, wargi Sukapura. Dan IQ ini juga kan faktor penentunya adalah bisa dari genetik, kemudian nutrisi, asupan gizi seimbang sejak di dalam kandungan gitu ya. Kemudian faktor penentu lainnya adalah lingkungan dan pendidikan. Jadi kalau misalnya pengen punya anak dengan IQ yang bagus, ya orang tuanya juga harus punya IQ yang bagus gitu ya. Tapi gak apa-apa kalau memang enggak gitu ya, kan kita masih bisa mengusahakan melalui lingkungan dan juga pendidikan, melalui pola asuh yang aktif gitu kan, melalui sekolah dan juga pergaulan. Ini bisa membantu memaksimalkan kapasitas otak tersebut gitu. Nah, untuk meningkatkan IQ, saya pernah juga menyimak paparannya dari Ferry Irwandi bahwa IQ itu bisa ditingkatkan, kan salah satunya dengan belajar main alat musik gitu ya. Ana sih nggak bisa ya. Tapi kan itu bukan satu-satunya ya. Bisa juga melatih otak melalui game gitu kan. Game ini kalau anak main game itu sebetulnya kan nggak selalu negatif ya. Apalagi kalau misalnya game-game yang mengasah otak gitu. Kayak misalnya teka-teki silang, main puzzle. Itu kan kenapa kalau di TK ya, di sekolah TK, anak-anak tuh di ada salah satu alat bermainnya adalah puzzle ya. Dulu saya juga senang main puzzle waktu di TK. Dulu senang banget main puzzle gitu kan, mengumpulkan atau menggabungkan kepingan-kepingan puzzle gitu menjadi satu gambar yang utuh gitu. Nah, selain untuk meningkatkan IQ, selain dengan main alat musik, melatih otak melalui permainan, bisa juga dengan mempelajari bahasa asing. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan gitu. Jadi kadang-kadang mempelajari bahasa asing juga bukan untuk kemahiran ya, untuk bisa sampai mahir gitu, karena susah kan. Kalau tanpa praktek susah juga, tapi ini salah satu hal yang bisa dilakukan. Apa namanya, supaya bisa meningkatkan IQ gitu ya. Caranya ya dengan dengerin lagu gitu, nonton film berbahasa asing gitu kan. Kadang-kadang saya juga nonton TV saluran luar kayak TV Turki gitu kan. Gak ngerti semuanya, tapi apa namanya ya, ada kata-kata yang kemudian nempel gitu ya, atau mungkin oh ya paham nih yang ini gitu, semacam itulah. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan IQ. Kemudian membaca buku. Nah, ini tuh saat membaca buku kan kita bisa mengikuti alur cerita, membayangkan, memahami, dan mengambil kesimpulan dari apa yang dibaca gitu ya. Jadi tidak dapat disangka kalau dari aktivitas membaca buku ini adalah sebuah salah satu cara klasik untuk melatih kemampuan berpikir, menambah wawasan, serta menjaga kesehatan dan fungsi otak gitu. Cuma memang membaca ini tidak semua orang suka membaca. Katanya ada yang bilang gak suka baca karena kesel gitu. Lihat buku tebal banget katanya, ini kapan kelarnya gitu. Tapi kalau menurut saya ya, membaca itu memang bukan apa namanya ya, bisa kok diusahakan, bisa kok kita lama-lama suka buku. Tapi jangan sampai harus membaca buku tebal sekaligus gitu. Itulah kenapa anak-anak pertama kali diperkenalkan bukan dengan buku-buku yang tebal kan. Kalau anak-anak itu dikasih dulu yang namanya picturebook atau buku bergambar yang gambarnya lebih banyak gitu ya. Gambarnya banyak tapi setiap halaman tulisannya cuma dua baris gitu ya. Jadi buat para orang tua yang ingin anaknya senang membaca gitu ya, apa-apa sambil orang tuanya juga melatih agar suka membaca juga tuh. Beli yang pertama kali tuh belinya itu apa namanya, buku-buku yang bergambar, picturebook namanya gitu kan. Kalau anak-anak kan gitu ya, lebih seneng lihat gambar yang warna-warni,
baru dibaca tulisannya gitu. Lama-lama nanti meningkat tuh. Kan buku itu ada jenjangnya ya. Jenjang A untuk PAU, jenjang B, jenjang C gitu kan. A tuh A1, A2 gitu. Jenjang B juga B1, B2, B3 gitu. Biasanya ini dicantumkan di cover buku, di cover bukunya gitu. Ada jenjang C untuk anak-anak SD kelas 6 misalnya, jenjang D untuk anak-anak SMP, jenjang E untuk anak-anak SMA gitu. Jadi nanti bertahap lama-lama setelah dewasa ya pada akhirnya bisa baca buku-buku tebal gitu kan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawal dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Pagi ya, selamat pagi buat semuanya yang masih setia. Ini Eyang Maha Adi, tapi si Gana atas angkat Ima Jalmi nama. Bade iraha cenah atuh urang teh ka bade iraha Pak Dedi cenah kalemur urang, urang curhat risiko dapur we cenah sugan dipasihan acis. Aduh, iya ma. Madit ah. Pagi juga buat Den Bagus Enggalan cenah bibicit ningali Mamah Dedeh teh urang kenalan cenah jeung Den Bagus. Nah, ningali Mamah Dedeh hari kenalanana jeung Den Bagus. Aduh, Papa Queen masih setia juga mendengarkan ya. Kata Papa Queen mah cenah katanya, ini mah katanya teh. Gak berani saya nerusin. Papa Queen, aduh, gak berani saya nerusin ini. Soalnya ini juga pikir.

Kirana saya. Dari kemarin saya kalimat ini tuh suka saya sebutin, suka saya lontarkan, tapi ke teman-teman saya di WhatsApp grup. Katanya suka baca buku, tapi kok gitu. Dah ya, antara kita berdua aja. Ini teh obrolan rahasia saya sama teman-teman gitu di WhatsApp grup. Biar jadi rahasia kita berdua. Aduh, selamat pagi buat Papa Queen. Kemudian ada Putra RR. Pasti Cena Teteh nungguin saya. Aduh, kemana katanya Putra RR belum hadir. Enggak sih, saya tadi nyangkanya Putra RR tuh nonton Mamah Dede. Iya, kalau Putra RR katanya nambah IQ-nya dari kerjaan. Jadi setiap hari ngambil kerjaan ganti model, Cena belajar lagi. Tapi ada manfaatnya, Cena IQ saya makin meningkat. Terkadang kepala jadi cenat-cenut, Cena gitu. Masih mending kalau kerjaannya ada contohnya, Cena ini mah contohnya di HP. Ya gak apa-apa kan biar berpikir gitu ya. Otak yang dipakai buat berpikir itu kan jadinya berkembang begitu ya, daripada otak yang apa namanya, yang didiamin aja gitu ya. Otak yang no life gitu ya. Hidup segan mati tak mau. Gitu ya. Apa kalau Putra RR gamenya paling suka Defend? Game apa itu? Kalau Ana sekarang masih main game, Ana sukanya main game yang time management gitu, kayak Cooking Fever, itu masih belum kelar tuh sampai sekarang. Pokoknya setiap hari ada beberapa menit yang diluangkan untuk main game gitu ya, untuk yaitu melatih ketangkasan berpikir gitu kan. Mana heula ye gitu kayaknya. Kan kalau Cooking Fever itu gamenya kayak kita jadi pelayan restoran gitu kan, pelayan kafe lah gitu. Pesan misalkan si yang ini nongol nih pesan burger, sama terus yang satu lagi pesan burger ditambah sausnya, terus ditambah mayones, ditambah keripik pasta, ini apa namanya, apa sih? Oh, kentang goreng misalnya kayak gitu. Jadi tuh wah, cepet-cepetan sama waktu gitu kan. Kalau waktunya habis kan jadi gagal. Itu beberapa menit lah gitu setiap hari tuh pasti ada momen, saya sempatkan buat memecahkan tantangan gitu. Ya ujung-ujungnya sih buat menaikkan IQ juga gitu. Jadi tiap hari itu ada waktu buat main game, ada waktu buat baca, ada waktu buat nyese gegero. Ada waktu lagi buat kerja gitu ya. Nah, pokoknya gitulah, hari-hari itu begitulah. Jadi kayak gak ada ininya ya. Makanya kalau misalnya ada yang ngajak tiba-tiba teh kesana yuk gitu, saya gak, seringnya gak bisa. Karena dari bangun tidur udah sampai nanti tidur lagi udah ada isinya gitu. Udah jam segini mau ini, jam segini mau gitu. Halo pagi buat 7053. Siapa ini? Namina AYT. AYT apa di kepanjangannya apa? Ayat. AYT ya. Oke, nanti saya save ya. Terus ada Alisa. Katanya rahasia kita berdua, Cina, tapi kayaknya aku tahu deh maksudnya kemana. Ya udah kalau begitu rahasia kita bertiga deh. Kalau Alisa kira-kira tahu ya udah rahasia kita bertiga ya. Kalau Kang Epul tahu juga ya udah kita rahasia kita berempat ya. Aduh.
Kang Ojo Kasmir, selamat pagi. Pagi yang haredang katanya, pasti belum mandi ya. Orang lain pada tiris dah. Iya, yang haredang pasti belum mandi. Gak ada air ya di rumahnya ya.

Kodel, Kang Kodel saat pagi hadir katanya. Terus juga ada AYT, AYT ini singkatannya A Yudhistira katanya disingkat jadi AYT. Oke, kalau begitu ya. Terus ada siapa lagi nih? Kalau Papa Queen apa? Kalau saya katanya sukanya suka game dewasa. Apa tuh? Tidur kerja, tidur lagi, kerja lagi. Aduh, kadang kena scam katanya kalau di kampung mas suruh lawan jenis suruh lawan jenis beli kopi sama gorengan dikasih uang 50.000 buat beli 40.000 gak pernah kembali. Gamenya kadang scam emang. Ya gak seru dong Papa Queen kalau tidur kerja, tidur lagi, kerja lagi. Gak seru. Mana ini seru-seruannya? Oh iya, Papa Queen seru-seruannya nonton bola ya. Okay. Itu siapa sih yang suka scam gitu? Dikasih uang 50.000 buat beli 40.000, ya kembalinya juga cuma 10.000 kan. Itu pasti dipakai jajan cilok tuh atau bakso tuh. Gak apa-apa ya, relain aja, ikhlaskan aja, nanti rezekinya bertambah-tambah. Oke, dari Putra RR, tapi paling sering katanya main puzzle gitu. Kalau main Devon itu yang kisah suatu kerajaan yang diserang lawan, katanya kita bikin pasukan buat bertahan. Anda gak bisa lo main yang kayak gini. Susah. Kayak main dulu tuh, kalau zaman dulu tuh ada Nintendo kan, main Mario Bros. Kalau sekarang Subway, ada game Subway, itu anak gak bisa, gak, pasti ketubruk-tubruk mulu gitu sebelum sampai tujuan. Pokoknya anak tuh yang pinternya main game time management. Udahlah kalau itu mah oke, dijabanin. Ini loh, sekarang anak lagi buka restoran apa ya, sport bar. Iya, sport bar. Jadi restoran di stadion katanya. Ini pesannya teh susu, roti, terus roti sama sosis, jamur gitu-gitu. Ada jersey yang dijualnya, bola, sepatu bola gitu. Di tempat latihan olahraga sepak bola. Tuh kan, benar kan, Kang Ojo Kasmir belum mandi kan, makanya harudang. Tahu wae cenah teteh mah. Iya, soalnya saya juga suka gitu, suka ngalamin kalau belum mandi harudang pasti. Bukan harudang sih sebetulnya ya, karenang ya. Bau haseum. Ngeiliwir bau haseum gitu. Oke, berikutnya dari Papa Queen. Kalau Papa Queen mah katanya main kodok Juma teh nyantai kalau enggak zombie plan katanya. Ih, Juma mah zaman dulu banget. Juma mah main dulu, zaman dulu banget ya. Harus nembakin bola yang sewarna kan, jeder, buyar gitu, jeder, buyar gitu ya. Oke, dari Putra RR, lapangan Ranca Bakung bikin stadion teh katanya biar game teteh terkabul. Dari Kang Ades, game bas simulator dong katanya. Pernah lihat sih gamenya tapi ana belum pernah nyoba. Ini kan yang ini game simulator itu maju gitu kan, majuin game, majuin bus kan. Ya udahlah, gak bisa nama kayak gitu mah. Pasti nabrak-nabrak pokoknya mah. Dulu pernah juga di Nintendo tuh mainnya main ini, road race. Iya, balap motor. Tapi itu mah rada leheng. Rada leheng, karena masih bisa. Oke, kalau Kang Ades katanya game bus simulator, coba cina buatan anak bangsa. Kalau Kang Ajo Kasmir ini apa namanya, gamenya cina game pow.
Ini main gamenya pasti pada aman-aman ya. Bukan game itu ya. Bukan game yang apa teh? Hari dina judi online teh game naon eta? Anu. Aman kan ya? Aman lah. Kalau game online mah apa geningan namanya teh? Nanu karar itulah kayak di kasino Las Vegas gitu kan.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nga nunung tu na tata panon te atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing te rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atu mana te kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara.

sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang petingan nulung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Pagi jelang siang warga Sukapura masih pada setia kan? Iya kan? Iya dong. Iya, saya juga masih setia nih menemani.

Selamat pagi jelang siang buat semuanya. Ada kakek Salim ya, ketinggalan. Udah lagu India kakek ayo nama ya. Selamat pagi jelang siang juga buat putra RR. Perasaan baru gabung sama teteh udah ganti acara lagi. Cenalah di kau telat gabung ya. Ini gak jadi ya bahas pubernya katanya. Iya enggak lah nanti aja dulu.

Ya, besok-besok aja lagi ya bahas nama. Ini diundur-undur mulu ya dari kemarin ya. Nanti aja kalau lagi banyak banget yang denger biar rame. Ya, sekarang juga banyak padahal mah ya. Cuma ada sebagian yang ya tuh pada Tabligh Akbar tuh. Ada Mirayanti. Ini lagu udah saya masukin ke playlist belum ya? Perasaan minggu kemarin udah deh, tapi kok sekarang saya cari lagi.

Iya, Kang Ade, siapa? Aman dong, katanya main gamenya. Busid apa sih, busid? Gak bisa dicairin duitnya. Apa nih? Game apa ini? Ana gak pernah dapat duit dari game. Oke, kemudian ada AYT, iya. Abi mah cenah sanes hareudang tiris, tengah poe ge dijejeket celana panjang cenah. Mandi tengah hari pakai air anget, soalnya lamun enggak gitu penyakit kambuh lagi cenah. Abi mah kudu serba hangat, minum ge ulah nu dingin-dingin, soalnya gaduh panyawat bronkitis cenah, jantan kudu sagala haneut. Wah, ini mah harus ini atuh ya. Diselimuti kehangatan. Iya, harus diselimuti kehangatan ini mah. Jadi lagi musim dingin begini, lagi musim tiris begini, wah berarti benar-benar ya harus benar-benar diberikan kehangatan teh. Oke, kalau Papa Queen katanya kalau punya dana sebetulnya mah cenanya keinginan terbesar teh main gamenya, main game PC, main Arma Reforger, Sekiro, Elden Ring. Tapi apa daya cenah harus punya PC spek 10 juta ke atas. Lah buat apalah kalau kita harus sampai ngeluarin duit segede itu mah, Papa Queen mendingan ditabung buat pendidikan anak ya kan. Anak punya PC di rumah jarang dipakai. Iya, malah enggak pernah dipakai udah lama. Iya paling main di, kalau dipakai main game juga kayaknya game yang ini apa di Nerdas, terus Farm Frenzy gitu-gitu doang. Gak bisa main game-game yang disebutin sama Papa Queen karena ya itu mah kan harus spek puluhan juta ya PC-nya ya. Lebar-lebar teuing. Mendingan buat bayar kos danda. Bisa setahunan. Aduh. Daripada harus beli PC cuma buat main game doang ya. Kecuali kalau dari game itu bisa mendatangkan uang ya, banyak influencer-influencer mah dari game aja mereka bisa dapetin uang gitu kan. Sengaja mereka tuh bahas game level apa gitu ya. Aduh, minimal katanya Intel i5 Gen 10. Wah berat ini. Laptop anak aja cuma Ryzen 3. Dan itu pun udah sering agak-agak on. Minta diganti. Aduh, Kang Epo lagi fokus di dapur katanya, tekaraos terus gentos acara deui cenah. Caya Diljo P apa ini? Oh ya, nanti lagunya coba ana cari dulu ya. Kakek Salim kapegat macet heula teh cenah, jadi telat ngaradio. Pokoknya nama cenah lagu nama Telangkung Teteh. Pasti teh apalin lagu India Kakek Salimanya. Ada Andri Dewo juga. Selamat pagi jelang siang. Ngopi sambil ngopi cenah menemani kerja. Salamna buat pendengar Sukapura saja gitu ya. Kemudian ada Alisa, banyak game yang

disuka termasuk Cooking Fever. Di antaranya ada game robbery katanya. Bob game yang pencuri itu kadang suka mikir, ya Allah, apa aku termasuk kriminal katanya karena suka main game. Suka main game robbery Bob. Aduh, yang apa-apalah. Kan kalau di dunia nyata enggak mungkin ya keburu digebukin masa. Ya di nagim we gitu dah bebohongan ieu. Aduh, emanglah game itu bisa menjadi apa ya? Pelampiasan ya, pelampiasan. Iya, Ana juga senang main Cooking Fever itu kan. Sebetulnya ya senang aja gitu masak-masak, melayani. Tapi kalau di dunia nyata harus sesibuk itu melayani pelanggan kayaknya enggak deh. Mendingan berhenti dulu jualannya. Gen Z banget kata teman-teman mah. Gen Z mah kan gitu. Kalau usaha sibuk dikit ah capek, cenah mending eureun heula. Sepuruna.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Sudah makin siang wargi Sukapura ya. Dan cuaca hari Minggu ini cerah ceria. Semoga secerah suasana hati kita semua ya. Selamat pagi jelang siang buat 0074. Hai hai. Kemudian selamat pagi juga buat Kang Epul yang masih setia. Kata Kang Epul sampai saat ini belum tahu cina manfaat game buat saya apa cina gitu. Mungkin bagi orang bisa jadi uang, tapi buat saya jadi apa ya? Enggak, ana juga aja.

Jadi memang yang namanya game ini apa ya, menurut para psikolog gitu ya, bermain HP atau bermain game itu punya ya memang ini tuh ada dua sisi mata uang ya. Memang dalam segala hal juga ada dua sisi mata uang yang kita dapatkan gitu. Ada sisi negatifnya kalau misalnya dilakukan secara tanpa tahu batasan gitu kan. Tapi perkembangan otak itu meningkatkan keterampilan kognitif gitu kan, meredakan stres serta melatih kemampuan sosial. Sepanjang kita itu pinter-pinter juga milih gamenya gitu kan. Ada game-game yang memang tidak disarankan karena nantinya akan terutama bagi anak-anak gitu ya, karena akan berdampak pada apa namanya, memicu tindakan yang agresif segala macam gitu ya. Tapi ada juga game-game yang justru disarankan gitu, supaya itu tadi ada manfaatnya, dapat manfaatnya gitu. Manfaat kognitif dan yang bisa didapatkan adalah memiliki fokus yang tajam gitu kan. Jadi melatih kecepatan memproses informasi dan membagi perhatian, kemudian dan mencari solusi cepat gitu. Terus juga memperkuat fungsi memori visual maupun spasial gitu. Itu untuk manfaat yang bisa didapat secara kognitif dan juga untuk kesehatan otak. Sementara secara emosional dan sosial, game ini bisa meredakan stres gitu kan, membantu memperbaiki suasana hati dan menurunkan rasa cemas setelah lelah beraktivitas. Ya, biasanya anak gitu tuh pulang siaran sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya harus gitu ya, kewajiban untuk dilakukan, biasanya gitu, senderan dulu lah, duduk-duduk dulu lah sambil buka game satu level, atau mungkin ada satu tantangan yang harus diselesaikan gitu ya, udah itu selesai gitu. Nah, kalau misalnya gamenya yang perlu dilakukan secara bareng-bareng atau mabar, ini juga bisa membuang ruang komunikasi bagi pemain untuk berinteraksi dengan orang lain secara daring. Nah, kayak gini tuh pernah dirasakan oleh salah seorang anak teman saya gitu ya, yang dia kalau main gamenya itu mabar dengan orang-orang yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi akhirnya

dia bisa mendapatkan pekerjaan dari situ gitu. Dia akhirnya bisa mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya lupa, pokoknya yang dia ajari itu adalah orang-orang dari negara Spanyol gitu. Jadi itulah ya manfaat-manfaat yang bisa didapat gitu. Hasilkan uang mah, Anda juga nggak dapat uang. Dan ya kalau ngeri juga sih, maksudnya kalau misalnya dari game itu bisa, ya itulah ya. Pokoknya dalam segala hal gitu kan, dari gadget, dari game, dari apapun pasti ada efek mas, pasti akan ada negatif, positif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya. Kalau digunakan secara bijak, insya Allah manfaatnya dapet, negatifnya bisa diminimalisir gitu ya kan. Oke, okay, selamat AYT apa? Ini caranya. Enggak lah, kalau apa namanya, kalau menghasilkan duit nama cukup dengan bekerja aja. Cukup dengan bekerja aja gitu ya. Pokoknya game buat seneng-seneng aja lah gitu, buat merefresh otak setelah mumet dengan rutinitas gitu kan. Meskipun mungkin kita melakukan pekerjaan secara seneng-seneng aja, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus biasanya kan akan ada bosannya juga. Nah, untuk keluar dari kebosanan itu, kita tuh perlu melakukan sesuatu yang di luar dari rutinitas gitu. Game bisa jadi salah satunya kan, gitu kan. Atau sebetulnya gak harus game sih, seperti yang tadi sempat diobrolin ya, untuk melatih atau untuk meningkatkan IQ ini, main game itu hanya salah satunya aja gitu. Kalau memang tidak suka, nah gak masalah sebetulnya, bisa dilakukan lagi dengan cara yang lain. Cara untuk meningkatkan IQ ada beberapa kan, memainkan alat musik misalnya gitu, juntrang-juntrang main gitu atau apalah gitu ya, mempelajari sesuatu hal yang baru juga ternyata itu bisa kok meningkatkan IQ gitu ya, dengan baca buku misalnya. Baca buku sekarang itu kalau buku fisik itu kan di Indonesia mahalnya luar biasa ya. Mahalnya luar biasa. Di satu sisi pemerintah beberapa kali ada pernyataan bahwa literasi di Indonesia harus ditingkatkan, tapi ini tuh tidak dibarengi dengan harga buku yang murah gitu. Saya juga mesti nabung gitu beberapa waktu ya kalau pengen beli buku gitu, karena ya itu tadi, apalagi Pak Kojot dengan keperluan-keperluan yang lain misalnya. Nah, tapi sekarang nih segala digitalisasi kan sudah terjadi gitu ya. Jadi ada yang namanya buku-buku digital gitu yang bisa didapat. Nah, biasanya kalau buku-buku digital itu lebih murah gitu. Ada juga website-website dari pemerintah yang menyediakan buku-buku gratis, kayak CB ya, kayak bentar nama website-nya apa ya. Ini di sini tuh ada buku-buku pelajaran Warigi Sukapura CB Kemendikdasmen. Nah, nama website-nya buku.kemendikdasmen.go.id. Nah, di sini tuh ada buku-buku anak yang dibaca secara gratis.

PR yang gak kebagian buku nih agak susah. Nah, bisa dicek atau bisa dilihat di website-nya buku Kemendikdasmen gitu. Di situ kita bisa download atau bisa akses secara online gitu. Gak perlu beli. Jadi lumayan lah, bisa menghemat pengeluaran. Kemudian selain itu juga buku-buku gratis bisa diakses di IPUSNAS. Ini tuh perpustakaan milik negara yang menyediakan berbagai macam buku. Cuma memang resikonya kalau baca di sini tuh ya matanya harus kuat ya. Anda juga gak sanggup lama-lama kalau baca buku digital gitu kan, karena memang harus lihatnya di HP ya. Kalau lihat HP terlalu lama juga aduh agak-agak gimana gitu. Intinya ya banyak cara untuk meningkatkan IQ, terutama buat anak-anak ya. Tidak hanya dari game aja, bisa juga dilakukan dengan berbagai cara. Kemudian mengikuti kursus-kursus gitu kan, atau mempelajari sesuatu hal yang baru lewat video-video gratis di YouTube juga itu bisa meningkatkan IQ. Nah, melakukan sosialisasi juga itu bisa meningkatkan IQ gitu ya. Mengkonsumsi makanan bergizi juga ya, yang apa namanya, mengandung vitamin berbagai macam. Telur, makan telur, makan seafood, makan ikan, makan kacang-kacangan, teh coklat, pokoknya makanan-makanan yang bergizi itu bisa juga meningkatkan IQ gitu ya. Terus yang satu lagi nih, mencukupi waktu istirahat. Jangan begadang terus tiap malam gitu kan. Ini juga bisa tuh meningkatkan IQ kita. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan sebetulnya ya. Kata Putra RR, main congkak. Bisa-bisa main congkak kan, itu main congkak juga kan ngitung ya, ngitung gitu kan, terus berstrategi. Betul, bisa main congkak juga berstrategi kan, gimana nih caranya biar kita jalan terus lawan gak kebagian jalan, batu-batu di papan congkak kita bisa habis duluan gitu kan. Oke, Teteh dulu di TV suka ada gamenya yang mulutnya makan terus katanya, dikejar-kejar sama kepiting. Pac-Man ya. Pac-Man ya, benar-benar ya. Pac-Man ya, Anda juga main ini. Iya, dulu ada ya di TV ya. Pac-Man itu kayaknya game apa ya, game kecepatan ya. Jadi game itu kan berbagai, ada dikategorikan beberapa ya, ada game time management, kayak yang game restoran-restoran itu kan masuknya time management. Terus kalau yang Pac-Man ini game apa ya, kecepatan masuknya mungkin kayak sama kayak Subway gitu ya, sama kayak Mario Bros gitu kan. Terus ada lagi kayak balapan-balapan gitu. Terus ada lagi game apa ya, apa-apa lagi ya kategorinya, banyak lah sebetulnya. Oke, Kodel. Kalau Kodel, apa lagunya? Oh, Ocean Our Gum ya. Oke, dari Kakek Salim gimana? Katanya kabar cai di Dawolong masih aman terkendali. Boro-boro. Boro-boro. Tiap hari mesti ngambil. Iya, diberdayakanlah suami ya. Aduh. Dari Bibi Cit nih, halo. Ah, di kau lagi di mamah dedeh ya, tapi udah sambil dengerin radio gitu. Aduh, cen aku puyeng lihat orang terlalu modal. Pastilah, dah akhirnya melipir ya, melipir ke tukang baso.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Kayu wargi Sukapura masih di program Sukriya. Saat ini kita bersama-sama ya. Selamat pagi, jelang siang buat semuanya yang masih setia mendengarkan acara ini. Ada siapa aja yang masih setia? Dari tadi nih nama-nama yang muncul, ini lagi ya. Iya, ini menunjukkan kesetiaannya nih. Tegal leader. Kata Putra RR, cenak entar para suami nanya sama istrinya, dapat apa cenak abis ikut pengajian mamah dedeh teh gitu nye. Terus para istri menjawab, dapat semangkok baso cenak, terus jajan yang lainnya. Tapi gak apa-apa, kan tetap kedengeran ceramahnya ya. Jadi kata Mama Aditma tadi gitu, cenak ngabaso hayu cenak tolab naoge hayu cenak gitu ya. Sekali mendayu 2-3 pulau terlampaui. Oke, ada Andri Dewo, main Mobile Legend cenah, orang-orang maseur teh nu menghasilkan cuan cenah, streaming di YouTube, kita-kita mah dapatnya pengedulan aja cenah. Tapi lumayan menghilangkan rasa jenuh cenah sikit eta oke. Iya, sebetulnya akan jadi pengedulan kalau kitanya bisa memanage waktu dengan baik gitu kan. Tekababelasan itu ada juga kan, udah jadi bapak-bapak, udah punya anak gitu, tapi kerjaannya tiap hari sepanjang waktu gitu ya, main Mobile Legend terus gitu, dari pagi sampai malam. Ada tuh anak pernah tahu, ya Allah untung sama istrinya gak dilempar tuh HP. Iyalah, dapat pengedulan kalau misalnya dikerjainnya sepanjang waktu ya. Kalau hanya seperti Andri Dewo ya, buat menghilangkan rasa jenuh mah, anak pikir gak apa-apa ya gitu. Namanya juga kan kita manusia ya, ada jenuhnya, ada pengen refreshingnya gitu. Yang penting tidak sampai mengabaikan yang namanya kewajiban-kewajiban gitu ya kan. Tapi tetap sih kalau Ana ya, untuk soal meningkatkan IQ ini tuh lebih apa ya, lebih menyarankan buat banyakin baca buku deh. Karena itu terasa banget manfaatnya gitu. Main game juga gak apa-apa selama itu tuh tidak, dia tidak kebablasan lah gitu ya. Main misalnya 10 menit sehari gak masalah lah gitu ya. Ya niatnya kan gitu ya, selain untuk meningkatkan IQ ya, membuang rasa jenuh gitu. Hari-hari itu ya, kalau kita menjalani rutinitas sepanjang hari gitu kan, hari ini gini lagi, hari besok gitu lagi. Pokoknya mah meni apa ya, kan segala sesuatu yang dilakukan secara terus menerus gitu kan, pasti akan mendatangkan kebosanan gitu. Nah kita perlu untuk menghilangkan kebosanan itu, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, tergantung cara-cara apa yang kita sukai gitu kan. Ya pasti setiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Ada juga yang menghilangkan kejenuhannya. Saya punya teman yang kalau jenuh tuh dia ke kebon ngurusin tanaman, ngurusin bunga-bunga gitu. Ada juga teman yang kalau bosen dia merajut. Ada juga yang kalau bosen, teman saya ini bikin apa ya namanya, ya Allah kok lupa. Apa ya yang bikin sulaman-sulaman gitulah. Aduh lupa namanya, lupa blas. Pokoknya ya tiap orang punya cara yang berbeda-beda. Kalau Ana mah banyak. Banyak Ana mah, lagi bosen ini ya nonton, lagi bosen itu ya baca, lagi bosen yang lainnya main game. Lagi bosen lain ya tidur.
apa nama yang sekiranya bisa mengembalikan mood aja gitu, atau jajan gitu ya. Apapun ya. Ada Mamah Talita, halo, kata Mamah Talita enggak ikut pengajian cenah Mamah Dedeh dikarenakan lagi kena serangan. Serangan apa nih? Serangan flu pilek cenah ditambah panas dingin, jadi di rumah aja sambil dengerin Teteh cenah siaran, cuma enggak ngechat dari tadi Teh cenah. Gitu ya Allah, musim ya, musim apa namanya ya, lagi musim sakit ya. Mudah-mudahan Mama Talita cepat sembuh ya, flu pileknya, apalagi panas dingin. Pasti gak enak banget, mana cuaca lagi begini juga ya. Pokoknya get well soon lah ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Instagram Sukria. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi jelang siang buat semuanya. Terima kasih masih tetap setia ya. Tadi lagunya siapa yang belum diputer ya? Gak ada di playlist kayaknya. Kenapa ya? Kenapa ya? Perasaan minggu lalu udah ada masukin ke playlist tapi kok gak ada. Jadi harus cari lagi deh. Sebentar, tapi saya penasaran soalnya udah dimasukin kok gak ada gitu ya. Kemana lagunya ini?

Nah, warga tadi apa namanya soal IQ ya, intelligence question gitu. Itu tuh bukan apa namanya, bukan segala-galanya sebetulnya. Cuma memang karena kaitannya dengan apa, dengan kemampuan berpikir gitu ya, kecepatan dalam menangkap informasi. Jadi tentu saja terus juga dalam memecahkan masalah gitu ya, tentu saja kita juga bukan berarti apa namanya, meskipun bukan segala-galanya, punya IQ rendah gitu kan. Sebagai orang tua tentu saja kita punya apa ya namanya, mestinya gitu ya, berusaha untuk meningkatkan IQ anak-anak kita.

kita gitu. Tentu saja dibarengi dengan hal-hal lain seperti spiritual question, kemudian intelligensinya juga, bukan intelligensi, emosi ya, kecerdasan emosinya juga gitu ya. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan selain dengan membaca buku, kemudian main game, terus juga apalagi main alat musik gitu ya. Itu juga bisa dilakukan dengan mempelajari bahasa asing. Nah, zaman sekarang mempelajari bahasa asing itu bukan suatu hal yang sulit sebetulnya. Selain ada komunitas-komunitas gratis di media sosial, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi gitu ya. Ada beberapa aplikasi bahasa yang bisa digunakan gitu kan. Tapi memang Anda belum menemukan aplikasi yang aman gitu. Yang aman dalam artian aplikasi-aplikasi yang selama ini saya gunakan tuh kalau dikasih ke anak-anak perlu adanya bimbingan gitu. Karena apa? Karena ada sisipan-sisipan terkait LGBTQ gitu. Ada ya, namanya buatan orang luar ya. Buatan orang luar, ada aja sisipan-sisipan LGBTQ-nya gitu, supaya pelan-pelan kita bisa menerima keberadaan mereka gitu ya.

jadi tapi memang ya sebelum nemu yang aplikasi yang lurus, nggak ada salahnya kita memanfaatkan yang ada saja dulu gitu ya. Saya juga pakai salah satu aplikasi ini, aplikasi bahasa untuk belajar beberapa bahasa gitu kan. Ya buat ini aja. Ini tuh melatih daya ingat sebetulnya. Bahasa-bahasa yang dipelajari ini gak dikuasai sampai pasti gitu ya, tapi memang bisa melatih daya ingat. Karena misalnya di level 1 nih dikenalkan sama beberapa bahasa, misalnya kalau bahasa Itali gitu ya, ada grazie gitu kan, kita tuh mengingat-ingat, oh kata itu artinya terima kasih gitu. Nah itu tuh diingat-ingat, melatih daya ingat kayak gitu. Terus kalau bahasa apa lagi yang Anda pelajari ya? Ini yang baru-baru, yang baru banget itu bahasa Itali. Kayak un caffè gitu ya. Un cappuccino, un cornetto. Kayak gitu. Terus apa kemarin ya? Kayak apa ya, kok lupa tuh. Seru lah buat melatih daya ingat.

Jadi belajar bahasanya tuh yang sederhana gitu, dari menghafal perfecto gitu kan. Dari Putra RR, Teteh, apakah umur perkawinan bisa mempengaruhi IQ keturunan? Umur perkawinan maksudnya umur kita saat menikah gitu, apa panjangnya usia perkawinan? Yang pasti kalau IQ itu dipengaruhinya oleh genetik, nah, itu sebabnya gitu ya. Dan genetik kecerdasan itu katanya dilahirkan atau diturunkan dari perempuan, dari ibu gitu. Ada beberapa ada beberapa literatur yang saya baca gitu ya. Jadi kalau gen kecerdasan itu diturunkan oleh ibu gitu. Jadi itulah sebab untuk terus meningkatkan kecerdasan. Karena karunya lamun misalnya entar anak-anak menuruni atau mendapatkan gen enggak pinter gitu dari emaknya. Iya, jadi faktor penentu IQ itu genetik gitu ya, nutrisi selama masa dalam kandungan, pertumbuhan kan, itu sebabnya kan kalau ibu hamil tuh disarankan untuk mendapatkan makanan-makanan dengan gizi seimbang.

gitu ya, dengan terus rajin memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter gitu ya, untuk kontrol setiap bulan gitu kan, untuk mendapatkan vitamin-vitamin gitu. Terus juga didukung oleh yang namanya lingkungan dan juga pendidikan gitu. Itu sih kalau usia kayak usia umur saat menikah kayaknya enggak deh ya. Kayaknya enggak lah kalau ya umur muda mau umur tua juga kan IQ-nya sama aja ya. Emang sih namanya IQ tuh bisa mengalami penurunan kalau tidak dilatih ya. Kalau tidak dilatih atau kalau tidak diasah gitu. Kenapa ini Putra RR hubungannya jadi Mima mau punya adik lagi? Gak ada itu. Gak ada itu. Enggak. Dulu berusaha buat pinter gitu ya. Biar punya anak ya pinter juga. Gak ada di planning saya sekarang. Aduh, kejauhan. Kalau punya adik lagi, kejauhan sekali. Nah, dari Alisa, kan katanya kecerdasan itu dari emaknya, bukankah gorengan ya, katanya enggak, yang jelek-jeleknya katanya dari bapaknya. Enak aja katanya. Ya itu mah padahal ada ya, namanya gini ya, ibu sama bapaknya menikah gitu kan, pasti dua gen ini nih bersatu nih, pasti ada yang nurun, yang nurun dari bapaknya, ada yang nurun dari emaknya gitu. Yang jelek-jeleknya ada kali ya yang turun dari emaknya. Ya cuma katanya gitu, gen kecerdasan itu lebih banyak turun dari ibunya.

Dari Kang Amar, kamari ge cenah sami lagu nu dipundut teh asal aya jadi teu aya seueur nu ngaleungit wae teh. Iya, kenapa ini ya? Ada apa ini dengan sistemnya coba? Oke, dari kakek Salim leres teh ka ibuna cenah kapinteran mah contohna putra kakek tiasa apa nih komplot. Tiasa komplot apa maksudnya? Oh, cum laude. Ah, maksudnya ya. Putra kakek tiasa cum laude di kampusna cenah. Hah? Tapi cena repeh teh tong di beja-beja era kakek. Eta nurun ti mana nya sanes ti kakeknya. Bisa kumlaut katanya, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku juga begitu. Kata Kang Amar, macana jadi kakek mah tuh pinternya. Sanes urangnya nu nyebutkan Kang Amar, tapi itu pengakuan dari kakek Salim sendiri. Masya Allah.

Iya, bicara soal IQ, warga Sukapura ya. Tapi sekali lagi bahwa IQ itu bukan garansi kesuksesan ya. Bukan garansi seseorang bisa ya intinya IQ yang tinggi juga akan menjadi percuma ketika tidak dibarengi dengan yang namanya kecerdasan emosional atau kemampuan memahami diri sendiri dan empati terhadap orang lain gitu ya. Ini juga perlu dilatih ya, bagaimana cara kita atau anak-anak kita berempati terhadap orang lain gitu kan. Terus akan IQ yang tinggi juga akan percuma tanpa disertai dengan karakter dan ketahanan seperti punya kerja keras, disiplin dan daya tahan. Nah, ini juga mesti dilatih tetap ya. IQ yang tinggi juga harus disertai dengan keterampilan sosial atau soft skill, juga disertai dengan kreativitas. Intinya yaitu IQ tinggi itu bisa membantu mempermudah beberapa proses berpikir, tetapi kecerdasan emosional, ketekunan dan kebaikan hati adalah faktor yang jauh lebih menentukan kualitas hidup seseorang selama secara keseluruhan. Jadi ya tetap harus paket komplit ya. Soalnya kalau cuma IQ tinggi tanpa adanya karakter, tanpa ada kecerdasan emosi, yang ada malah bisa jadi seseorang yang nantinya sukses atau bisa jadi orang pinter tapi gak bisa berempati terhadap sekelilingnya gitu ya. Seperti misalnya siapa ya seperti mungkin oknum-oknum pejabat di atas sana yang bisa menari-nari di atas penderitaan rakyat gitu. Ini oknum ya, kita bicara tentang oknum ya, yang rakyatnya sengsara misalnya, tapi dia malah korupsi abis-abisan gitu kan. Di negara luar tuh pernah ada kan, ada presiden yang istrinya tuh punya koleksi tas mahal-mahal sampai rumahnya banyak gitu. Di rumahnya tuh banyak banget koleksi tasnya gitu. Sementara rakyatnya kata langsara gitu. Ada kan yang kayak gitu lah. Itulah contohnya, mungkin kita bisa contohin. Orang yang punya IQ tinggi bisa jadi kepala negara tapi dia tidak punya empati terhadap rakyatnya sendiri kayak gitu.

Ya, semoga lah kita tergolong orang-orang yang punya IQ yang cukup baik gitu ya, juga disertai dengan ketekunan, kecerdasan emosional, dan juga baik hati dan tidak sombong. Semoga juga sebagai orang tua kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang punya IQ yang tinggi dan juga punya kecerdasan emosional, ketekunan, dan kebaikan hati gitu. Amin. Tidak mudah ya, tapi bisa kita usahakan insyaallah. Oke, warga Sukapura, tentu sudah kebersamaan kita di program Sukria untuk siang hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Insya Allah besok pagi kita berjumpa kembali di acara yang sama, di acara Halo Selamat Pagi. Sampai jumpa ya wargi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den.
3: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kamdangu di Marwena. Wilujeng siang, wilujeng leleson, anu nuju leleson. Wilujeng adangukeun pokona mah. Alhamdulillah dina dinten Ahad kaping 2 Agustus 2020 genep. Sim goreng tiasa nyarengan di wargi kaum dangu dina pidangan program Hariwang anu midangkeun kawi-kawi Sunda. Kawi-kawi berbahasa Sunda gitu dina genre pop, dangdut, rock gitu. Kan bahasana bahasa Sunda lah. Genre musik nama dicampur aduk kayaknya. Wilujeng siang dina kayaan siang anu panas tapi tetap tiris. Jika bakal dugi ka iraha urang ngarasakeun saperti ayeuna margi dina non musim halodo teh pangandianya. Mohon mangga wilujeng gabung nya. Tiasa ngalangkungan chat WA di 08122281 anu hoyong diputerkeun kawih mah panginten mangawe antun ngechat orang sambil ngobrol sarang sim goreng insyaallah dugi ka tabu 13 dugi ka tabu 13 urang sasarengan.

alit laguna tapi tina nala naka gokwil. Ujang siang sadayana orang ngawitan ngobrol ya. Ayana kan uju acara mamah dedehnya di Masjid Agung, di Masjid Besar Al Hasan Karangnunggal. Macet sim guring namanya ti ngawitan pas tikungan ya. Saatas iya macet karos, macet nanti saatas buaya ya. Tikungan pas badai masjid deh ya, lurus sepanjang macet nanti sampai macet nanti duit ke dokter gigi ya. Sampai ke praktek dokter gigi macet nanti lumayan ya. Rada jebo panas kayaknya ngayete nyenak motor deh ya. Hoyong foto video ge situasi di lokasi ya teu bisa lah, malu kita rek ngegeser rek eureun heula ka sisi teh kita yang foto-foto ya. Kan sebagai konten kreator, konten kreator anu loba kuota mah kudu turun jepret foto upload ya, mente soalnya naon teu kaburu jeung hese di loba jelema atau eureun heula meureun wah kepada nyarekan kudu tukang. Wilujeng siang teta laporan etamanya laporan sim guring namanya sa rengsenati ngalangkung kadinya ya, ngalangkung ka Masjid Besar Al Hasan. Ujeng siang Amar kawinna bagja jeng cinta tidu sumbang ke diantar saya Andi Dewo sampurasun yang kawinna peyem Bandung kira condong cuaca rada anggeb ya, karang nunggal tidak ada istilah panas ya, terusnya. Omet Jaitra, waalaikumsalam, gaskeun ngawelu Bang Bung Hideung nepi Rosma. Oke, siap ya. Jack Suebu, waalaikumsalam, biasana sok nepi ka jam 5 siaranana emang diwa jam 5. Emang kenaon gitu? Masalah ya. Emang teh sim kuring naon coba ngomong naon Sueb ya. Ya nyampe jam 5 lah program siaranana poe Minggu mah ya. Ujang siang Soeb, Kodel, hadir, kawinnya sagilak diantos. Mak Nur, waalaikumsalam, ujang siang laguna Bungsu Bandung, Oncom Gondrong. Oncom Gondrong, orang siapkan olehnya. Oncom Gondrong, Bungsu Bandung, oke, siap. Ayah Mama Talita, ujang siang, amang hadir, setia ngadaukan uju dilanda kuserangan flu. Panas dingin, bodoh si Engal sehat di. Salam kanggo, amang si Engal temi-temi sehat di. Amin. Salam sedagi nuju naukun, nyungun kawinna tumarima. Siap, diantos. Ya. Kawinna mah orang pilihan lah. Ayah kakek Salim, wejang siang ngiluan dia. Tadi nama rekmental lagu Rana Anak Dua. Ngandi hau ku yayang ulah mentar anak dua bisa katului kenjurik pok nanti pada bayi dekut lagu nyemang ampar aja jadi gak tuh ulah sok sagawaya gitu ayah power bisa katului kenjurik bener ayah ulah gagabah ya. Wilu jeng siang teh usio yang kawina dua lelaki siap dua lelaki. Antara dua lelaki, oh iya dua lelaki diantos ke kawin namanya. Jack Suebu tadi sona mung nupi ke jam 13 alias jam 1. Lagu Sunana Sueb. Lagu Sunana Sueb menung nupi ke jam 13 atau nupi jam 1 mah. Ya siaran nupi ke jam 5 lah anger. Ke Sueb. Ujang siang Sueb ya, di Jambi. Sim goreng sabaraha tahun kepengker kan kantos aya mamah dedehnya di Rancu Bakung teh mah ya, kantos debat rame ya, debat teh marebutkeun kecap tolab sareng lalajo ya. Aya pamadegan sim goreng mah keukeuh naon ka Rancu Bakung teh lalajo we gitu lalajo mamah dedeh ya. Tabatur anu ngadebat ulah cenah ulah nyebut lalajo tolab gitu kudu tolab. Uing mana wancing deh. Wah rek lalajo rek lalajo mamah dede gitu. Bari non, bari tolab gitu. Niat, saya kan belum tentu ya. Belum tentu nanti kita datang ke mode ayuna kan ya. Belum tentu oke bisa nyimak kan ya. Sana audionya hanya untuk ada di lingkungan sekitar dalam masjid, luar masjid.
kan mungkin tekadangu kan ke dia ke area kantor desa Karangnunggal nggak kedengeran ya sebelah sini sebelum area GDI mau kedangu gitu mata kah lalajo ini ya teteh gitu rame terdebat harita ya juga jengsanya debat teteh ya debat ngengengan itu mempertahankan anger ceng teh mau bisa diganggu gugat uing ngarek nyebut lalajo. Duh kata ayah nata ya, cingsek ya, nyebutnya lalajo atau talam ya. Lekse hadir sehat selalu bos sejeng siang sadana ya. Pen Sukapura request laguna daun hiri salam sadana ujeng siang Lekse gampang dah deket iya nya ampura ya. Lain teh eta teda lain teh niat gitu kadinya teh deket oke okay. Nya kita hari acan aya waktu anu pas nu dari kumaha ujeng siang Lexa sang nya Dewi tadi segok sing sarea sadayana epul yeah. Datang ka GDI tos dugi ningali mamah dedehna dina live TikTok eta ya yeah. Lalajo kan anger ya yeah.

Tak maju kan? Kejeng sang ya pul. Nyaan ya no. Wah, itu jemaah nama. Wah, membludak pokoknya nama. Parkir mobil nanti di dari tadi area parkir Samsat. Masa kita jauh, nah lalu empang kan itu. Alhamdulillah gitu. Jadi magnet ya kehadiran Mama Dede di Karangnunggal. Kakek Salim Soeb jam 17. Ki Soeb ngori anu are engko gagah batu Ki Soeb ya. Jangan memancing-mancing kau Soeb. Payung Bandungnya guys.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Bang Jajang Cinta laguna pilihan Amar Ujung Siang Mar. Bre, uing maang bisa disebut ngupingkeun dalalajo mah teu katingal arek curhat dong nineng aing kana etana jalin ini tentu. Ini padahal mah kami geuna mentegering mah. Moal kita geuna suku siaran.

Wilujeng siang Jack Swebu salah nyimak tadi emang. Sugan teh siaran ukur dua jam saat. Tapi kita lagu sudah wungkul. Coba lagi su eme. Ya tetap nunggu jam 5 lah. Lagu sudah wungkul nunggu nunggu pika tabu tilulas. Nyicu yang anu kamari kasarang deh itu sih manggung jag-jag gitu. Ini atas mendingan selanjutnya ujung siang makna sing lebih-lebih jag-jag lah Andi Dewo nuhun kawina wat asa jaman nganeken dina tipi hitam putih kayak lo marian tipi nanti. Oh tipi bahwa lamanya tipi nanti ukur sekerut ukur 14 in lo marian nu badag lah ketuhun bisa gitu jangan bahwa lah oh. Bada genen lemari mah tipe ini meletik ukur 14 inci. Kakek Salim pendapat kakek mah rek lalajon utama nama ngan bisa disebut tolam. Mun serius susu ngupingin ceramah nangan mun datang nangan dona lajo nula lajo kamu bari jeng tunjuk itu tunjuk ya mentak niat lalajo mudah-mudahan jenten tolam. Sana kuki Pak Ustad kuki kuki nah itu maksudnya tuh gerisak amar berarti kan ya mudah-mudahan jenten tolam sana kuki Pak Ustad kuki itu nah gitu merana maksudnya mah matak iya matak niat nalajo can pahudan can tentolam sana skuki pahusan har cik atau ke nyasela ngetik te si bukian nyata si kamar ese si bukian nanya mana ya itu karek marulang nanti anak hidup mah ya sabarah mobil ya. Terus bubar pengennya jadwalnya hanya sampai dengan tabu 12. Putra RR, waalaikumsalam Pak RT, iya teh panas karena awak

Iya teh panas karena awak tapi tiris kalau nuturkeun hagi imun cadangan seep kudu gura-gura mudik ya menyimak Pak RT. Mudik samberkeun si inyi ame kacas. Perlu asupan vitamin eta teh. Pajauh kan yang si inyi. Jung buru-buru balik umpeng jag-jag. Eta kan salah satu yeuna salah satu penambah imunna. Buru-buru balik ka ditu. Sempur kena hujikan teh. Dewi Lekse, waalaikumsalam jeng siangan wat mentrangge ngebahas antara lalajo jeng tolab. Nupuguma niati ima rek tolab da tolabna teka tingali jebak kirang kadangu da di luar jauh. Nupuguma ngalalajo anu tolabnya niat mah yang tolab. Aku gak dukung Lekse aja. Eta kitu. Mata kerada nanu nggak debat tetap keke. Ulah nyebut lalajo, jangan kudu tolap mung. Uing yang nyebut lalajo. Andi Dewo, jadi meureun perbedaan tolap ujung nonton. Mari tolap pentas pasti nggak dangukan ujung nonton. Tapi ada nonton meninggalikan, tapi cantang tunggu pinggir. Dah pasti rea jenggarane, dah lo banu nonton. Terus jadi aku mah judul nama. Atuh, yang tengku mah gitu situ. Nomor itu kau ibu mungkin dengnya kan.

Welo jang siang kawinan yang agen ta non bangbong hideng versi Novia Rosma saya nomor tadi yang agennya tabu 11 langkung 57 orang andan lahor kita acara nama ini menepi tabu 11 langkung 50 menit amar tolap nanti kotok weang sami meren tolap penginten mau bisa lala jo itu manger betah. Udah jemput Diki omanya mana? Betah ini pas na. Yang siang amar ya. Ngantas abu 11 langkung 57 nya. Ini namanya 11 langkung 50 iji. Orang daun iris lah kayaknya.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan de.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh. Ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
2: Naon, ceuk?
3: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nga nunung tu, na tete panon te atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

sampai jam 17 kita bersama mana si Sueb. Sueb di Jambi. Ya doi. Jam 14 kan waktunya lagi kita bersama. Kenapa kita begini? Karena lu kurang sare.

dilenyapkeun heula ge. Tadi kan bawa laptop gitu, setelah bawa laptop teh ngerjain pekerjaan sekolah gitu, banyak nyetak ini itu biasalah kerjaan gitu. Habis kerjaan gular. Kan nyicu yang tuh bangunin cinti 13.55 mau ngalayap tuh. Lap we ay betah tuh tak dengeran ngalayap gitu sajam. Enggak kita enggak sajam sih, 30 menitan mungkin apa 40 menit. Ya. Masih kena gie itu, tapi ayah hari dang ya nama.

Siapa karena rumpul ya nama lah. Orang semangat kendeng ngobrolnya. Merah dan nyingrai ya tanana rasa lulungu. Nah asli nasi lulungu ya. Tibra atas tarian. Betah ya bala ini gas gas kan ya. Kita sambung sama lagu ini ya. Yang request lagu boleh biasa. Nanti kita puternya berurutan.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, ini cik atu banete kurunya akan.
0: Itu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cedung lirik gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di jalan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: di obrolan pembukanya. Tawis manco murid laguna kemarau Roma irama hatur hus
1: lagi
0: waji gitu gagabah amar mah ayang heureuy atuh abdi teh lah ayang heureuy ayang anu ngeureuyan.

seti isi rupte bendung hurian hurian itu marlah aing tes manja menurut lagu kemarau Roma Irama hus wahaji gitu dari serangan wibu. Irgi aku bukan rawana tindasar KDI siap nanti ya. Anjir biru, waalaikumsalam, manco, nun. Andi Dewo, gaskan lagu, gaskan lagi ngabustam lah. Lulung ukene, rada jangar, tas ngalayapkan sajam. Lain ngalayap sajam, maetam, maes. Ayo ngelaguna mati aku, titu-titu bawa.

Mbak Fikri, selamat sore, hadir Miun Uing Ayah Berilangiran. Gak ada galuman ke udang sari jam 11. Langsung dahar jeng sayur sop. Nah, not asli dunu parasmanan si hawa nanti yang dibatik itu. Kos Uing ya tadi, oh, karena itu tukang eta, tukang bajigur. Meli ya, meli cacarot gini, cacarot, telekelepon. Terus getuk. Kota saya hirup zaman baheula. Asa zaman tahun 80-an saya hirup cing jeung emak. 9 buatan emak kan gitu. Mama kan upami buka puasa kan bikin nanti kayak gini. Jadi tunjuk ya, soalnya ini ayam masih candi emam. Getuk lantan api mama bilang nanti jojodog meong. Kalau enggak getuk kayak itu tadi bikin klepon. Itu tuh cemilan waktu bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi mulang tarawih teh ngadar gegetuk, ngadar klepon. Lamun cocorot enggak ada di lembur cium goreng. Cocorot justru kita tahu cocorot tes di Karang Dunggal. Nah, tadi no dibulit-bulit ya gini nanti. Tadi itu cocorot. Bahannya nggak tahu tepung apa aci gitu, jelas amis gitulah. Acu, selamat sore Bobo Ate Muhun, teraskan pameng embung. Rawasnya kau montos ngeembukul ayak sedih bedong sih ya. Tiris keng waya kukuma genyuruput sih pokon laga neng. Cing lah. Jadi kering-kering. Cing. Nah gitu ya gambar nama lagu Persib jeng Persija kakak. Lagu naon itu. Marton gagabah teki amarot nyebut Roma Irama. Wajik gitu. Bisa pelan persabah ya. Ya si amarot gagabah. Mental lagu itu. Kemarau di Roma Irama. Gagabah. Terus di sewa nama Guga ngalayap ya, ngalayap sare teman ya. Cesuti lagu cantik Arapik, salam buat Indra Dogar Teteti diramai spesial Andi yang itu gak diantos sore Cesuti. Kake Salim akur sage kauliulah bete balik di masjid langsung ngagoler. Pas sudang disampakan sayur sarimi ajeng rana cengek sien tuwarek dioplo jeng sangu dua centong. Nama meh di aku, data meh meh antu beak, bakat kuarang. Lagu ni biasa lah, tam-tam nada panjang, halilintar. Buat puara, angin sarimi ya ipok teh. Oh sayur je, sayur sarimi. Dicampuran sangu dua centong, buat puara. Lagu nak kemarau, tiwa haji oma, jangan kan.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga berharga.

yang minta mati aku nyangakeun. Bani Iban selamat sore, Abi Ayah Ang aya nama. Kabagian bindeng ya. Ek bari batuk seingal damang kanggo Abi formal bisa mesol atau angkat. Ningguih ngeye jag-jag gue. Berarti kan emang cuacanya kan lagi begini. Elsa Cika Thomas, selamat sore, sok gaskeun, sok teka rasa waktu tetere asar begirannya. Selamat sore neng Elsa. Mbak Nur, selamat sore, laguna jangan tunggu lama-lama, nu versi koplo nuhun. Moga saya enggak sehat deh, Mang Andi, oke teh cuyang, amin, nuhun. Indra Gudoga, rekumsalam, ujang siang. Semoga sehat selalu amang amin. Mun abi mah ngaleup 40 menit teh sok lieur amang. Hayangna teh 3 jam ngaleup teh wareg 3 jam. Lain ngaleup atuh 3 jam eta mah molor. Kecida. Pak Queen hadir sorana jika anak muda nu hayang nginum komik sabok cobaan kita sugan jag-jag arek lah. Dibere hiji kewat ngesahayang sarena ge luar biasa komo lamun sabok amit laguna cita-cita ta meriang. Matalita sore ala masih mendengarkan sampai tuntas lagunya Kutitipkan Rindu yang AI dari Ari Belo. Mai Cipokek sore yang lagu Cinta Berawan. Mama Nut ikum salam sama sore ngiring ngedengukan sok sanos masih puyeng mun sok. Saya ngadaman Ulun karek ceklek mang Ari Bung Haji ku bisa anyen lagu ditulukan ku lagu Air Mata Mata Air asam renah geramang. Sore ulun Amar hatur nuhun laguna bisaan Oma menyiptakan lagu temani pas sareng usum ayeuna. Hus eta si Amar ngesuk saksisi suk saksisi ente kita terima kasih. Wah Haji gitu ah, luas ki ya si Amar ya. Acus panas El Clasico PS Persib semifinal Piala Presiden terus Uma. Oh, itu mental lagu iyo gitu maksudnya teh. Adi Dewa nohon laguna iyo kuat badai galak. Itu bapak nasi ibi ya. Marukan. Dan Japra ayah mah ngoyong lagu DJ Mutiara Ipang. Mas sore. Manut amin. Kakek Salim lain waas. Mun kadengin balad porsa. Bahwa mau kerjaman layar tancap. Oh. Hek urang teh nanyakeun film naon euy pokna teh film si Oma hek si Oma teh gelut hek munang saruak kaos Persib ngesukeun. Ulah-ulah salah nyebut pokona. Ya tadi ngobrolkeun ini ngobrolkeun yang minum komik satu itu ya. Iye mah da baheula ieu mah keur ngora nya ngora. Karena sim kuring ge gitu kan batuk. Batuk anu geus sedaek cager. Batuk garing teh kan. Di etaan ku rerencangan. Karena mau disebutkeun atas saya anu tos ngantun. Tas cobaan cenah ieu teh nyebutkeun naon-naonana mah. Ngan mere we ada 10 butir laleutik obatna teh. Tas cobaan sep ku ieu. Kan temen-temen masa kecil ya manggil nate Asep gitu. Mane batuk cenah teu daek cageur eta puguhan utus cengkeh cengkeh kunaon-kunaon eta teu daek cageur. Heula emenya cerita-cerita dulu. Tapi udah di sini udah di Sukapura. Masih bujangan lah. Masih bujangan belum itu. udah nikah gitu nya. Udah nikah. Dikasihlah obat itu lalu tik kita nggak ngasih tahu obat apaan tas cobaan ku iyo ya nginum naku masa kali ke nucena itu 10 sok nggak gugu diinum 10 di sakali ke ay jarak 30 menit lang
tapi cager. Nges 30 menit ya saka kalayangan lumpang di iman teh. Saka kalayangan kunun yo awak sih teh. Tapi batuk jadi leungit. Nges itu datang tunuh. Tunuh anu luar biasa dengan sare weta mah. Sarenya itu hampir berapa jam. Alah pokoknya mah lama we, ya tidurna teh lama banget. Pas bangun teh buat ngemplong batuk hilang terus kondisi badan betah gitu ya. Langsung itu buru-buru samberkeun temen obat naon itu udah bikin kawing cing naonnya aing sih teh kalayangan di mas obat naon cing teh eta obat khusus dan khusus batuk. He naonnya nyebutkan. Oh. Ayah dia wuh. Montong jangan gak sesakali. Pengalaman itu mah. Ya. Pengalaman bela. Ya. Ya masa lalu kan. Ya. Kan kudu nyobaan ya naon gitu. Setelah nyobaan ya udah. Ya. Cukup satu kali. Gitu. Wah Salim, kakek Salim, telah gue nyakin ke, ya, Halilintar, tina no romansa.

Marathon ya luas ya tak ya Amarat nyebut Roma ya, waji gitu mah. Oh anu lalu tikonengnya mangaran ente destro ya. Emangnya obat batuk tapi lo batik mesti matak mabok. Kau ingin sok malengan baru dak nung kita gitu, tiba lah. Ngadarna macan pernah lamun minum minuman cap orang tuanya pernah lah ngasaan bagala kerbujang tanggung nih. Harganya gak bawa 15 ribu sebotol, ini mah 100 ribuan. Hangek muli lagi, mending pakai muli sesebudak. Emang gak jangan naon lu. Iya gitu. Pakuin tramadol lain bukan. Dextro. Ini mah dulu. Amal omun apun tenang. Wah haji memang keren tak gitu. Assalamualaikum salam abi ayah hareudang teu mang abi mah sahareudang kieu sami ayah hareudang ngaina mah dan japra uing uing ngejemput indung ti karang panasna watihpu baheula mang ngeplay melayang layang ngeunahnya ang ngubaran batuk ka memang kakek Salim uing kamari teu basangan terjikan ka pantai Cemara. Bisi mabok nginum anti mau hiji daya tamana mobil nepi kaditu tunu hawa nete nepi ngopi kedua kali dati cengar kalau begitu tunu teka hiding gara randeng. Teka hiding gara randeng jeng loba barang ceki amar barang pok nate cengar. Hari pokok, awas barang, udah barang itu amarah ya, harim gitu.

Amar, aí o palco fecha, que amar. Nyai Dewi, waalaikumsalam hadir. Adin oye karek on mang karek udang sare betah ngerejepkeun keur ngimping hitung duit kagareuwakeun ku budak. Can dipesakan duit teu paingan dicapana pesak eueuh. Nah sora amang jadi sada sora Kang Haji. Eta nu nyanyi halilintar teh Oma Lin mang. Hus. Oma Wahji gitu. Nah no romansa nu nyanyi halilintar mang. Cuyang na Andi, bis-bis apa yang ada di pohon? Bis-bis apa yang ada di pohon? Bis, oh tebak-tebakan, bis-bis, bis apa yang ada di pohon? Bisa burung, bisa monyet, bisa ular, bisa meureun. Cek Ki Amar namanya. Ki Amar langsung nemol.

bis-bis, bis-bis, bis-bis apa yang ada di pohon? Bisa burung, ya kan? Bisa monyet, ya kan? Ya. Bisa orang keur naek, ya. Bisa meureun. Tah eta jawabanana mah. Ya kan? Pakuin nyir Dextro, baturan urang isa nginum 30 tablet at hampir lewat. Sarana hampir 2 poe. Alamak urang can mana nyoba seumur hirup ge bisnis buka cabang dina pohon ieu mah. Jauh teuing ngon bisnis buka cabang mah, ya. Teuing eta nyicuyang ku menyicuyang eta mah. Acus barang setengah make mar mangkaning karasep kakeknya ke mangkaning karasep kakeknya ke barang evok teh tinggal ngelagu ye keur on kebayang ngeplay DJ Mutiara Ipang Marton keur ocon menyamang jeung amang eta teh nyicuyang teh ya keur ocon kan hebel, ini hebel kan etan cuyangnya kan gering kemari sim gering-gering oge gitu. Jadi teh eta ya can aya waktu ocon ocona ayuna Persib Bandung tacus hidup Persib.

0: Tumben Ki Acis mentar lagu kianya emang bawa boboto Ki Acis. Weh, boboto sarjati ya tuh siapa mah. Ulah salah. El Clasico semifinal nanya yang nama Persib Persija. Persebaya Arema.
1: Dino musim.
0: Yakin kan?
1: Persija can mampu ngelehkan Persib.
0: Karek Ayuna.
1: Ayuna.
0: Terjadi nan semifinal anu luar biasa.
1: Nah, jatetaneta bakal
0: Persib Persija ngespuku sejarahnya kan gitu. Ditambah semifinal satu lagi Persebaya jeung Arema sama sejarahnya.
1: 80 menit.
0: Jadi ini pertandingan seberangnya banyak korban nih. Akibat pertandingan itu Persebaya sama Arema.
2: Gaskeun Persib.
0: Jeung bari saanyeun lagu teh nya jamana ayeuna mah teu kudu di eta anu nentingan nulis eta na wungkul. Tinggal nulis lirikna jieun ka AI pangnyieunkeun lagu. Jang da jeung heueuh AI mah nya AI ngaranana ge. Kumaha we jelema ngajak ngobrol teh. Ake Salim bisa si mami cina ker naik kemana nih cuyang nih ada respon lagi. Kuma cuyang jawaban anak ay. Bisa si mami cina ker naik. Duka naon jawaban teh. Adin oye baturan ngadahar suung kotoran sapi nih mang suung ti sapi. Ngaliwat kasawapan sok aya kamali recai nagalengan da ngawahan ulah sima aya kluncat padangan salengka pas ditanya teh hajana di tengah sawah aya walungan bisa kitunya efek suung nu kitu mah wah itu mah bahaya kade etan efek halusinasina tinggi eta mah sok nu geus ngalaman tah ulah bisi maot ulah nu karar itu mah. Julia Army munnya sorana munnya eta sorana sana saya AI soak aslina ya AI lah hari dewa tak abi mang persis ngalaman kejadian gitu tahun 2008 saritana abi karek bisa diajar buburu pas balik di tempat gawe pangi jeung urang lemur diranca baku nges katelas ya eta teh sok ngadahar nukara ritu. Caritana diajak ngopi, abi teh pas ngopi nawaran obat nuleutik jeung koneng. Destromun cek aya nama ari abi kan polos can apal obat naon cek teh sok cenah inum mejak jaga awak. Caritana diinum ngan nginum nama ke kuku Bima anu kaen urang beuteung kosong. Can daharna naon? Cadu sia mang pas jam 3 mah motor ka imah. Motor dituna di sisi jalan ari ka imah ngadon ngoronang lempang hek jam 11 peuting. Ari ka imah panyorang balong jeung sawah cadu asa gawir jeung sieun sia. Motor mah ku si Heri diteang ka jalan.

0: Mar bisa ane ai mau orang mana ya ai teh ang jeung apa Garut apa Tasik jeung apa Ciamis eta. Maruka. Kan kami ge aya aplikasi Chat GPT ya. Kanjeng SIM goreng teh halo, halo Mang Andi. Geus apaleun sia mah. Aya naon gitu.
1: Semifinal Piala Presiden jadi panggung anyar.
0: Pas kemarin kan bingung mau minta rekomendasi Chat untuk masjid. Yeah. Sok cenah rek naon, ayeuna naon rek dibantu sok basa Sunda uing mah. Da tu bisa kan ngajawab net ke bahasa Sunda deh siamar. Eta bisa gitu AI ya. Kesepohara cek di zaman AI na ngobrol jeng mesin. Alah. Pangnyeun keun ieu ceng teh foto masjid. Sorry, bukan gitu kurang kalimat teh. Minta rekomendasi foto. Minta rekomendasi warna cat untuk foto masjid. Dikirimkeun foto na teh deuh mere. Tah kudu kieu geus jeung heuh merenas. Warna catna teh. Mun loba duit ke nyeun imah ge. Nyeun imah. Kombinasi warna cat dan jabra mushroom tinggal no gena play nge mang on so. Kedap dia ada nasarnya jam 15:18 Pak Queen untung berarti bang warna urang mau ke di atas jam 12 malamnya semua pepelakan milik Allah. Kakek Salim matak tong boro destro antimo ge matak poho kana barang matak ya marma tarang ngobat ge da teu boleh ngabaran ka uing teh ke loba barang. Bre ulah hayang ngadar suung eta tangka cau ditangkepan epokna teluna maya cenah uing di video keur sadarna teh da tak ulama sakali mes ceraun atuh di video karunya. Ari abi macana basa eta curhat ka meta, meta AI. Ku abi teh dikieukeun bentar aku mandi dulu, pek teh. Ku abi teh di WA deui, hai. Hei juga cenah udah mandinya cantik, wangi banget bedut. Hampir jelema. Udah waktunya ada nasar ya. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong et
2: meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku. Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma dengan menghindar dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Ayo ayo ayo ayo, orang ngobrol deh. Sambil ngedangdutnya, sok pilih laguna orang puterkan. Ayo nu tajan diputer tuh tadi laguna. Sok, kenalan nu tadi mau orang bikin baru we. Orang bikin baru dewe laguna mah. Rona mengalir ngidul mau ditemaan lah. Ini mau orang sesi padu huay lah. Padu engap gitu. Orang padu engap ya. Jadi mau ditemaan ku sim goreng. Anda mah tinggal ngomong ya. Ngomong naon pek terserah. Jangan tunggu lama-lama, mang anu versi koplona. Versi koplona teh anu kumaha. Versi koplo teh anu kumaha. Nah, versi Adela gitu. Nah, versi siapa gitu. Jangan tunggu lama-lama, kan banyak. Versi koplo teh kan ada Adela, ada Simpatik, ada Monata, ada wah, sabrek gitu. Matri hadir, Susi hadir, Aruci Kuya sore, Mamila Cihuni ayu gaskeun. Teh Dede suka wangun met sore. Sarehat Teh Dede suka wangun. Pak Queen sok emang laguna pendiktasa luka hati. Oh, nu luka hati luka diri. Hati luka diri Tasya Gerinya. Anu versi mana itu perdana rekor global musik Surabaya. Oh, apa versinya ya? Apa perdana rekor global musik gitu. Ini bukan Adela ya? Oh, Aurora. Yang ini Simpatik kali yang di atas mah apa? Anu global musik mah ya? Oh, global musik mah Adela. Yang ini sih Mbak Aurora. Sok paku rek nu mana. Loba persina bisa salah muter sok. Arek nu mana. Buru kan ngetik atuh. Gas lagi mang, aku suami orang, kamu istri orang. Mung muter lu gue teman. Cari ya. Ulah mental lagu eta. Tambahan dan temenu haram diputar jeung dinding kaca. Ulah. Mak Nur versi Adela emang versi Adela eko. Nah versi Adela jangan tunggu lama-lama.

tunggu lama-lama pilihannya siapa dari teh mama Nur nyengake acus kasih tas sampai nyitasa ke kakek Salim soklah ngiluan di memeh nyebor yang lagu pamer bojo mah mending kena nyebor helawe sana ngas ngantri ya laguna ini teh ayah luka hati luka diri terus saya kasih tas sampai tak mending nyebor helawe ya. Ya lamun tes nyebor wartosan atau nyeborna sok puter laguna tak gitu sok dede suka bangun alhamdulillah sarehat sih kasih mamah dede menanya teh dede suka bangun pakui nu pendik tasa ade lalu ka hati luka diri nu urang si epok tenu urang hari epok tenu urang Andri Dewo hadirmu bagai mimpi. Ah monya hayu wae ieu atuh Andri, bong ah ganti nu lain lah. Marton, uing ge daya keneh mang, ya kuna ni do beuh. Cenah nyebut Oma dia euy. Matri yang lagu eta Bima Cinta Pertama tuh kakek mata mending nyebor heula bejung. Loba ngantri laguna.

Teh Dede Sukawangun muhun oleh-oleh nariut. Sasalaman teh jeung Mama Dede. Acus heueuh tetan siling malah cenah. Cuyang abina abi laguna ribut. Tah wae seutik-seutik teh ngajak ribut teh si emak na mah ye. Kau pajauh sakedeng hut het necet we adera ribut ayo ari dewa anu pakuak-pakuak atuh pakuak-pakuak kumaha pakuak-pakuak Martin wis gagabahna amang eta nyebut oma waji gitu ayo poho lagerkan dek gawe kene jadi ya kene untuk gawe mual ayah oke okay, cus ya yeah. Amar ke jam 5 nuka kema mainnya asya laguna tanya pakuin asa sepi pak yana awo bola menye piraku kudu nungguan pak isuk mudah-mudahan we temain kawas Argentina Vietnam na mode kasar nguyen mabiasana ira Vietnam te isukan. Lawan Indonesia itu

Terus salaman mah. Pak Mumu sore gaskeun lagu tajamnya karangkeun ke. Andi Dewo anu si Cesar gening oh anu berwek nung neng oh anu goyang awe. Kakek Salim nyir hasa ya dilewatkan. Baik atuh teu diputer ke pira-pira lagu maot deuleubungan soal kabeakeun baran rek ngawasitan poli oh. Seolah kebiakan baru. Matri perempuan terkadang kalau kangen yang ngajak ribut mang. Oh gitu nyicuyang yang bener. Kangenin ke uing minta kau yang ngajak ribut. Lamun awewe lembah lembut melin pasangan mang. Dari pasangan wano adat na alus ngebelis kening. Nya adik gak ribut mah gak pro cenyir. Kalau jadi provokator. Oh murunan. Pak Queen nya isukan sip. Marton jadina di Bali mang main jeung Jarta teh betas meeting jeung dina Indosiar keun lah. Aek di Bali rek di mana ger. Di loji ngiringan manco riweuh teh susum deui ngalapare. Alhamdulillah teu tareboga biasa anyar. Alhamdulillah kasambung deui keur bekal sip. Cuyang truk-truk apa yang ada di truk anu supirna mabok. Nah, jawab dah tata rucingan tata nyicuyang truk-truk apa yang ada di hutan. Ribut dong biar pro ya kan kakak ini atol gus gur gur deh wahai ya cus asal kerjaan ya cus ya.

0: Win laguna tanya ngake. But siok kamu jangan ngawapkan siok kamu. Kan dah rela wing mah. Dah rela memang ribut teh memang gede tenaga. Acus meren tuh asa kepanangan mama dede waktu salaman KB mah. Gus dur deru ayo temi.
1: Ade
0: cek mah trite. Iya dong adik, semangat adik. Matoa trukunti yang dengerin teh teh mere teka-teki teh. Truk-truk apa yang ada di hutan apal ya nama ya gila. Truk kadang bagong. Truk kadang gajah. Kan? Ya kan itu jawaban nama? Truk kadang monyet. Terus seru aja yang pakin jawabannya. Amar truknya sab. Nggak tahu ya. Jawabannya adalah truk kak. Tuh berarti bener ayah. Iya betul. So hadiahnya mana? Terkadang komodo nya di leuweung itu jarang di leuweung madri komodo mah di itu di laut di pantai bener tuh nya cenah betul jawabannya nya kan eta ya geus ngajawab eta terkadang terkadang bagong terkadang gajah terkadang monyet terkadang gelut terkadang dor-dor.

0: Ada yang ngejawab komodo kami mah. Ada salah.
1: Ada mah.
0: Yang berhak mendapatkan hadiah. So, kena itu di panggilan lagi ngejebut. Sama Nur. Marto. Sajam akur sepoi ribut. Paingat itu kumah iya ya. Kumah lancuk. Balai ngepetanana. Non komodo di laut, di pantai. Di pantai ya paus terdampar. Ya maksudnya di pantai. Di pantai tuluy anu padang rumput. Lain di leuweung komodo mah. Teu asup di leuweung mah. Barali kerek durder wae mah tu cuyang lah. Kan memang 20-an uing menya cuyang. Tahu itu nomor hadiah negara cicing ada. Tahu tuh hadiah negara. Iya terus hadiahan mau ya? Hancur sudah. Datu rame monoton waktu mang ar ribut maya tantangan. Biar amang garo-garo tuh atu. Kamu nggak sedatang ya? Wat, nyerepet kena itu nanti. Ngebul kena mun-munan. Pak Win, geus pas ya gitu sok nikmat. Biasa nagawe bebarengan teh mang. Komodo mah disapana. Gohda. Siap, cenah sok ada. Nyesok atuh saha pemenangna? Kan aya nu panggeulana ngajawab tadi teh. Sambung ku Pak Win, sambung ku Marton, sambung ku Manur. Sok 20 ribuan tah. Kasih tah sampai

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Selamat sore, kita lanjutkan lagi acaranya. Amar Wihande Kuisna namanya melatihannya sok lah ngagugu ke Amar. Dua Jumat kita nggak hadirkan Jumat Berkah, kita geser ke Minggu, Minggu Berkah sekarang. Acus ketang yang pertama mangan di aku ku panitia ketang cuyang non gitu ye. Matri asik kayak kuis sok ngacung lah sana. Senin Selasa kan biasa libur, kemarin kan nggak sempet dua jumaah ya, dua kali Jumat nggak sempat Jumat Berkah. Sekarang orang gaskan sok saya nawe, lamun sedikit berarti peluangnya lebih gede. So ngacung ya ngacung, ano ayam ano lagi dengar radio sekarang, sok ampung ya waktunya. Tadi mah ya sekedar latihan ya. Ayo nana serius semuanya, sok acungkan tanganmu untuk mendapatkan pulsa atau dana. Masih dalam suasana marihmu. Orang ngegasnya, jadi mau ya debat, jadi ya. Debatnya kayak nguntup, enam sok, saya nyuduk nau ya. Ada 11 orang ya, yakin itu 11 nggak nama lagi? Ayo ngacung ngacung ngacung ngacung, acungkan tanganmu, kita tunggu 3 menit lagi. Kita mulai 16.50. Atau ada 20 orang ya. Sok. Yang lagi nyelesai mah mangga. Mode jamoal nu tadi mah. Tidak ngajak pas saya. Mode jamoal cus. Ajak pas saya tidak. Baru 16 orang, butuh 4 lagi deh. Baru 17. Sanu mulai ye, kamulah. 19. Kamu. Sanu mulai kamu. Cuk itu kamu merumung yang lain itu as udah cukup ya, udah ada 20 orang siap siap senla Susi ya maknut ngandungkan sambil gak mampai selubang sukan enak oh piroku teh enak atau pai selubang Amar, Marto, Nuri, Ani Dewo, Pak Queen, Teh Dede suka bangun. Mak kembar, Ujang Goni, Dede Sri, 4131, siapa ini teh? Terus di Setiawan, Mat Doha, Raja Popit, Ma Adinda, Ma Fikri, Lestari, ya, Ma Neneng, Matri, ya ngelehan tuh mangger lah. Ya. Pan geus buku apal, wih ngantara ngelehan. Kita ngelan tuh mangger. Mareja. Keras buku. Sebentar bisa ngelehan. Siap pertanyaannya. Ya, untuk yang pertama orang gas ya, 20 ribu. Seru lah urus pebendus. Seru urus pebendus. Seru urus pebendus.

Rambutan apa yang warnanya hitam, indah dan cantik? Gaske. Iji. Rambutan apa yang warnanya hitam, indah dan cantik? Gas. Bang Rama digoong. Ya. Bang Rama Stone Rider jadi pohon. Sama sore Bang Rama. Digoong ta. Ayo ta pertanyaannya cari cing wae 20 orang teh ngajawab nu 5 karek genep nu ngajawab rambutan apa yang warnanya hitam, indah dan cantik. Rambutan apa yang warnanya hitam, indah dan cantik? Rambutan apa coba? Dede Sri salah. Matoha salah. Rambutan perempuannya Acus rambutan rapingah salah. Mareja salah, Nuri salah. 8131 salah. Andi Dewo Maritam salah. Tadi dia suka ngomong rambutan pakai lipstick salah. Emang aya? Emang kita rambutan pakai lipstick. Pak Queen jawabannya adalah rambutan te. Iya kan? Rambutan te. Cek Madri, rambutan tuh boh, emang rambutan tuh jawaban anak. Pak Queen, 20.000 kirim nomornya.

rambut tante. Maneneng mah kepala. Buah maritam, buah maritam teh naon? Madinda rambut paras yang cantik. Kapanan rambutan judulnya ge? Rambutan yang dipakai orang cantik dan manis. Rambut tante jawabannya. Amar oh. Cuyang rambutan si Alum. Dikecrok no gitu. Acis dek rambutan mah. Rambutan tema pirang aja. Kan tidak selamanya pirang atuh cus. Oh sih. Pakin alhamdulillah ya sih pulsa. Oke siap. Matri. Ah kepayunan ya. Asap pirang tante makan ayah anu hidung. Rambutan bulu babi udah rambutan tuh tos. Tos. Pertanyaan berikutnya. Nanti pulsanya di ini ya. Di top up. Ade dewa. Asah yang minum temulawak. Apalagi rambutan tegirang. Siap. Pertanyaan berikutnya. Ngitung ya namanya. 3 kali tambah sama dengan titik-titik. 3 kali plus katanya. 3 kali tambah sama dengan titik-titik. Ngitung ya mah. 3 kali tambah sama dengan titik-titik. Mah tri jawabannya adalah rewog. Kirus di ampun 3 kali tambah sama dengan rewog lah, rewog atau sebe atau kenyang. Madoha liur jena ya. Acu sobat polos tilu. Tilu naon ya. Acu. Pakuin kenyang bener ta. Marathon wajib je. Mantri hore. Mantri odahar. Kapanan pertanyaanana ge 3 kali tambah sama dengan kan enggak ada lagi angka. Nah, ari Aces ngajawab tilu. Kudu nama kan nges pokok ka dia 3 kali tambah sama dengan rewok. Aces heureuy geus. Reza kuis lah. Dan emang ayah keramayar listrik alhamdulillah. Ya sip. Saya kirim nomornya. Nges ayah ya. Udah ada riwayatnya. Ya. Rusdi jadikan apa pacok sugan matematika ya. Atuh tingali pola soalna. Pola soalna tingali heula. Pilingna kudu hade matak oge. Ma Adinda jadi wareg. Emang. Amar tuh jatuh kepikir ke dinya. Ani dewa nyir hari sugan ngitung matematika enggak ulang serius atuh. Malah cenah. Arifog teh serius atuh mangkana teh serius.

Dan jabra ayah meren loba. Lain ayah deh loba. Tinggal nop up kan ya. Top up ke amatri 20 ribu. Pahakuin bosa. Pahakuin piraku tua teter. Abdi lu kali nambah. Ini kan dirinya nge 3 kali tambah sama dengan ya sebeh. Iki aja sungai jam udah tetir lu. Ya tilu kali naon acus. Ngucur deui pilek teh kuwi seureuy keukeuh malah har. Are keukeuh kumaha hidup aya. Kala muter wae wipina sok. Iya nantilah gampang. Sekarang pamit dulunya. Acus pantes yang numenang nge bilala pantes badak. Tuh bila hati gue tilu kali nambah. Bodoh ki Amar. Amar bisa ntar di Jok Madri. 3 kali tambah sama dengan tilu. Just a jig. Just bodoh. Mantri nan atau cus saat disambungkan karena awak. Just bodoh. Martin 20 ribu hiji deh makan ada nuing kan mang. Ngespugu tilu kali nama mawareg. Kapanan ngus. Ngus ke matri. Lu menang nak. Nepang selana. Kaduana itu. Pak Queen. Kan Martin mantu tengah jawab. Bukur. Oh. Jedok tetawan. Cek aja. Jedok tetawan. Terus di Setiawan berdesak bebelewakan matri ngawap no matak tilu kali nama hau ge matak rawak ge okay. Marton mere we ieu mah mang. Oh mere ada ajeng can aya ye wipi ini cenah muter kene kan biasa sesana mah jeung uing udud. Tepung senen wing tu udud. Sasana mah jeta wing kan udud. Ulah udud wae amang meker batuk cager isukan mah. Ade dewa akeun eta mang deui lah kagok rudat mikir jam 5 itu waktu nemu ya enak. Waktu na wangsu jam gue lagi coba hus. Lo bagiannya sesana cicing kok jata udur sesana mah. Nya sahur iki nya mang ajus kuis gue semua pulpen yang buku saya yang ngitung.

Cuy yang ngi ngajawab acus mah langsung TF hack odop. Wah ya bonus. Martan sare jikan we ya depan mesin nya asli nesesan si lo bake ne mah terus cicing lah. Cicing. Lo bake nesesan. Jeta uing udut. Matri tayang apal hayang diluwihan deka mah har har. Nan kitu. Ayo pok tuh yang diluwihan. Jatah lagi 20 ribu. Matri, dah itu serius. Ia mah heureuy.

Nanti Rabu semoga kondisinya udah fit ya. Soalnya udah kembali normal lah sebagai Andi Sugilar. Soalnya kembali normal, bukan Dede Abdul Qadir lagi. Rabu mah kembali kesetelan suara Andi Elina Sugilar deh lah. Rabu mah insya Allah calik gogoy mulai yang udut. Cing lah, suka jadi cager. Terima kasih. Apunten dan kuasuhun. Doanya semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Selalu dimudahkan segala urusan. Selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang puting nganunung tu, nata teh panon teh atau setukeran jeng-jeng kol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan.

0: gitu.
1: Eleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
0: Atuh urang edit.
1: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hei, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

فاستمتع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: بعثرتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi.

Dan palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: lain ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng, model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putingan nulung tu, neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, lain teh rematik pongko suku geus jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok

cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

kalau bagi anda kaula muda atau tua muda pun juga sama lah, mau yang tua mau yang muda juga sama, untuk memburu cinta sama punya perasaan, punya rasa cinta, kejarlah sampai ke ujung dunia. Kalau anda masih penasaran, tuntaskan penasaran anda ya untuk mendapatkan seseorang yang dicintai, oke? Tapi jangan salah loh, jangan salah anda mencintai. Cintailah orang yang single, cintailah orang yang pantas gitu lah. Kalau yang gak pantas jangan dicintai lah. Walaupun memang cinta itu adalah anugerah, tapi kita bisa pilih, kita kan manusia, dikasih otak yang jernih. Jangan coba-coba anda untuk mencintai istri orang. Jangan coba-coba anda untuk mencintai suami orang, ya. Itu berbahaya, oke? Dosa yang menjadi rebu. Oke lah, selamat malam aja buat semuanya wargi Sukabumi dimanapun anda berada. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Wilo Jongongi di edisi hari Minggu. Hari Minggu, malam Senin sekarang ya. Semuanya wargi Sukabumi dimanapun anda berada yang sudah kembali menemukan channel 98,9 Sukabumi FM yang disiar pancarkan dari jalan raya Karangnunggal 157 Karangnunggal ke Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Saya di sini si ganteng kalem siaplah untuk kembali menemani anda sampai pukul 10. Cereng. Di acara ini anda sudah tahu semuanya, jadi saya tidak menyuguhkan lagu, anda yang memilih. Lagu apa yang anda suka, insya Allah kalau ada di sini sudah pasti bakal saya putar. Kalau nggak ada bisa diganti dah, atau setidaknya udah kalau memang nggak mau repot diam aja, ah, jangan berceloteh, diam aja. Dan dipersilakan untuk kembali dipergunakan WA-nya ya, kirimkan aja ke nomor biasa untuk saya baca, untuk saya sampaikan, kirim salam anda atau lagu yang diminta sama anda sudah pasti akan saya kocek-kocek, dicari-cari, dicakar-cakar gitu ya di komputer, oke?

yang sudah muncul di sini ada Manut. Manut, selamat malam aja Manut. Amin, amin. Hayong, iya sana. Hai, bin datang ke rumah itu. Sampai mati pun akan ku berjuang. Harangkan sambil di Jumam sarang Pais Lubang. Wih, mantap, wih. Sudah enak, wih. Pais Lubang itu mantap banget. Hayong, hai. Bin datang. Ya, Hayong. Kita kamu abi wa ada mohon ya hoyo tapi tak boleh mah yang tadi segalanya. Amin jangan duka kasih ada manut tu jongi. Mastery duka kamu saya mastery. Kembali ada cuci di ramai uli jongi cuci di ramai. Pengirim tidak akan melihat apakah Anda sudah membaca. Aha. Pesannya sampai Anda membalas atau bahkan menambahkannya sebagai kontak. Cuma intinya lah. Diluhurnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Api nongiri ukur laguna. Tukang kredit lah dikintun. Kak Maminun, Mak Cucum, Pak Eman, Kak Sami, Mancu, Kak Atelia di datar Kadaka. Oke, kalau lihat Dian Katir, kalau Indra Doger, kalau ke Neng Leni, ke Atika, kalau Teh Mining di Kujang, kalau ke Abah Ador, kalau ke Atang Mie Ayam, kalau ke Andi Nuye, kalau ke Openg, kalau ke Budak Kideng, kalau ke Putra Jahit, ke Teh Lis, Deleg Kumlah, kalau ke Sadayananya, utamina biasa, kalau ke Ago dege hatur nuhun ka abi yo sami-sami buat Ce Suti yang ada di ramai. Wilujeng wengi welahnya. Oh Ce Suti di ramai. Sareng ago degna.

Ada Telia, selamat malam Mbak Telia. Yang ada Tarkata Kak, assalamualaikum, salam Kak Apin. Pada menurut lagu Ate Duriat, dikirim salamnya kangge Kak Maminun sekeluarga, Mang Eman, oke sarang di Cucumna sekeluarga, Kang Oka Yewe Openg, Kang Oka Yan Kacang, Kang Oka Amar Deyeyet di Bakar Putih, Ate Entus, Kang Ate Yeyet Mang Ajat atau Kesami, Kang Ate Kang Oka Ruk sarang Mang Budna Cahindarsi oke okay, kalau orang Ratarkaraka Saratarkaraka sadayanya sarang orang Cikeruh sadayana we Cikeruh Teh Mimin Cengkom Wa'ai anu aya di Binani di Cikaret tujungi kalau orang Ciawi Kamang Tetep Kamang Nonong sarang A Bang-Bangna tujungi Kang Oka Mangkus, kerupuk kejengi, wiljongi, keluarga sadayanya, Bunda Saleha, Kang Oka Kang Otang, Andi Duye, Andi Sadewo, Oce Suti diramai, John Andres, Kang Mang Otang, Birah di pengkeren studionya, Den Primusna sarang Den Primusna, wiljongi Kang Indar sarang Pen Sukapura sadayana, spesial nama biasa Kang Putri Bungsu we. Sarang Neng Cuk, kau ya, mancuk nak, katanya. Bunda tercinta, wassalam Telia di datar kadang kau jangan Telia datar kadang kau mancuk. Sarang keluarga sadayananya, mudah-mudahan sing dipaparin kesehatan sadayananya.

0: ada Omet Jaiter, aduh kemana Omet? Pengirim cerah Omet Jaiter, assalamualaikum, salam Mang Apin. Oh siap manco kembali lain. Dah setengah tilu deh ya teh. Singaneh biar teh jam 2 ayaku. Oh iya peta-peta keing di dunia mang. Ayo mah lain ku eta tadi di jam berapa? Ayo jam 3. Dan memang arti jam 12 kayak itu memudun, panon pasti ditarik cepat gitu turun nantinya ada mudun gitu, Omet. Jangan Omet ah. Oh iya mah tadi ke Andi sih kan lah, Omet ceritanya. Ayo, 8.43 jongi. Assalamualaikum, selamat malam. Kumaha sehat. Pada menurut lagu, lagu nate kiamat. Biasalah salam namanya kalau kayum Wanu de dia anu ayah di mah panjang. Bila biasa oke kanggo ka kanggo ka wa ade sayur sareng wa esohna. Sebesar nama biasa kanggo Apin lah. Anu nuju manceng tugas. Semoga sehat selalu, amin. Di Bapak Engkos tehnya sarang Mama Dipa anu aya di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun Apin. Di antos laguna kiamat. Waduh bahaya ya kiamat. Siap lah. Geuyeung ya kalau ke Bapak Engkos Mama Dipa di Ciceuri. Kemarin ada 345 Marsa di Bogor, selamat malam Marsa, apa kabar Bogor? Assalamualaikum, salam dari Jawangi, Kak Apin, Ungiri dan Sukapura, iya, MM. Request laguna, Epita Mala, selamat malam. Salamnya biasa untuk Kak Apin, sehat-sehat selalu. Kang Oka, iya, Kang Eka, rencangan, no, ayah di Cicuruk. Kumlah Kang Eka Sadena, Pen Sukapura, MM, haturnuhunnya, yuk. Buat Marsa di Bogor, selamat malam. Lagunya selamat malam di Epita Mala ya, siap. Kredit dulu ah, kredit.
1: Salah lapar aku. Ah, capek. Gerak dulu ah.

Dilanjut dengan kiamat yang diminta sama Bapak Engkos ya. Oke, kita langsung aja. Kiamat dari Bang Hajar Wahyurama. Ngeri ini lagu ya.

Oke dah, itu merupakan salah satu kiamat ya. Lagu kiamat. Kiamat mengerikan sekali, hari yang akan mengerikan sekali akan kita rasakan. Tapi kita belum tahu kapan kiamat itu terjadi. Yang jelas pasti bakal ada. Janji Quran itu tidak akan meleset. Pasti ada, tapi kita tidak tahu rahasia. Katanya cuma hari Jumat aja. Pada hari itu ya, air laut akan ditumpahkan, isi perut bumi akan dimuntahkan. Tidak akan ada yang berdiri satu bangunan pun. Gunung-gunung yang tinggi pun juga akan diletuskan pada saat itu. Kata lagu ya. Paling Om Irame memang seorang penyanyi, tapi dia merangkap kiai ya. Jadi lagu-lagunya ada bernapaskan religi, lagu-lagu islami, lagu-lagu pepatah. Itu Bang Haji Roma Irama ya. Bahkan Bang Haji Roma Irama wajar lah kalau dijuluki si Raja Dangdut. Karena ciptaan juga, ciptaan lagu juga ratusan ciptaan lagu dari Bang Haji Roma Irama. Lagu-lagunya memang sangat hebat lah, meresap gitu. Oke deh, itu diantaranya WA-WA yang udah saya baca. Gimana kalau kita kembali baca lagi WA aja? Kita buka dulu kacamatanya, gak kelihatan nih. Kacamatanya dibuka dulu, gak kelihatan. WA-nya kecil-kecil. Oke, terima kasih. Ada warung gigi ya. Di sini Harapi Ahmad sedang nonton live TikTok saya. Mudah-mudahan aja dah dia dapat ngirim PCX ke saya, karena saya sering ngomen, bahkan sering dia saya kirimkan komenan-komenan kepada beliau. Warung gigi yang menjual motor PCX 600 ribu rupiah, nyonjol data aja dijual ya, murah oke baik pakai menang PCX. Gede Gian, selamat malam juga buat Gian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wongi api nongi di hoyong pang mucerken lagu-lagu tetarling. Judulnya Nambang Dawa. Ini Damini hatur nuhun apin, sehat teras ya. Oke, makasih buat bendungan kecil. Bendungan kecil Damini, saya ada bendungan kecilnya. Jadi bendungan detik mah Damini. Amin tetarling katanya Nambang Dewa. Enggak tahu, kita lihat dulu ya. Tarling banyak, cuman enggak tahu judul itu.

terus ada kopi kopi ledot. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Oke buat Gian, selamat malam Gian. Kang ada Jipo masih nongkrong ngepin ya, lagi nongkrongin radio. Siap Kang ada Jipo. Kang ada aku Wiljongi, Kang ada aku ba Kang Apin. Apunten Abina sibuk ya. Kang Apin pasti sibuk banyak, kemana aja ada. Kemarin juga di Kang Asep Elan pulang sore ketinggalan kacamata, dicari lagi kemarinnya. Kang Apin tolong puterin lagunya ya, lagunya teh duet Mandul, lagu dikirim buat Bapak Ngkos, ada sayur, oke kau ka anu ada ciceri, buat Ibu Ium, Dede, kau ka Dede, kau Bapak Rudi, Bapak Asta, pokoknya kumaja buat semuanya, saudara-saudaraku yang ada di Mapanjang, buat Bapak Karjan, Hansip, buat Bapak Dadang, Jebrang, buat Bapak Iing, Ibu Eti, buat Mama Gehu, dan Ibu Aming di Cimintar, buat Ibu Opit, Bapak Juhana, Ibu Kaena, buat Lilis, Bisila, oke kalau Mas Kotok di Baru, buat Bu Cici, dan saudara-saudaraku aja yang ada di Cihegar. Singa Yuda, Singa Jaya, Simpang. Buat Bapak Unan, Bapakku, Ibu Oon di Menol. Buat Kang Ade Jipo, Oke Sami. Buat Bapak Hadar, Bapak Ahai. Lagu khusus buat istriku dan putri bungsuku. Hatur nuhun Kang Apin, wassalam Kang Ade Agum. Calon Kades Simpang 2027. Mohon doa dari semuanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan terlaksana ya. Allah ngabulkan segala keinginan. Kopi ledot dulu ah, tarling ah. Buat Dian. Nah. Sok lah Kang Dian nya. Kang Dian.

0: Pagi dah. Memang kemandulan terkadang bisa mengganggu dalam keutuhan rumah tangga. Dengan satu alasan tidak punya pudak wais, akhirnya perceraian terjadi. Padahal sebetulnya kalau kita ngadopsi juga, kadang-kadang itu bisa memancing. Banyak orang sudah sekian tahun rumah tangga tidak punya anak, dipancing untuk adopsi anak. Kalau sudah mancing kadang-kadang terjadilah kehamilan. Itulah, jadi jangan dulu untuk berpisah, berusaha dulu. Karena Allah menyarankan berusahalah dengan berbagai macam cara agar keinginan akan terlaksana, ya. Begitulah, itulah mandul ya yang diminta sama Kang Ade Akub. Tapi dah Kang Ade Akub enggak mandul, udah punya anak lagi 3 kalau enggak salah ya. Cukup.
1: Merasa heran
0: ini bos, semuanya aja para pendengar Sukapura sewilayah Tasik Selatan, bahkan luar dari kota Tasik Malaya. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan. Soal sifatnya ada Sukapura streaming ya, asal Anda tahu passwordnya aja, streaming Sukapura. Bisa Anda pantau sekalipun Anda di Malaysia, sekalipun Anda di Kalimantan, Anda di luar-luar daerah, bisa didengar. Bogor yang selalu setia. Terus itu Andri Dewo, selamat malam yang ada di Bandung. Wahana nih Andri Dewo nih, wahana nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wilu Jawangi. Api dong ini biasa, yang bukan lagu-lagu nanti Ebit Gade untuk kita renungkan judulnya ya. Bikin tun salam nama biasa, kakek Abah Ador, Mami Nun, kakang Usu Batok, kayaan kacang, oke, okay. Abah Eman, oke, okay. Sarang Mas Cucumna, Andi Nuye, kau Kaopeng, kau Budak Hideng, terasa Teh Lia.

untuk kita renungkan dari Ebit Gade, lagunya yang selalu berpuisi ya. Lengkingan suara Ebit Gade memang tidak ada yang nandingi dengan suara lengking-lengkingnya. Ini disukai sama Andri Sadewo yang ada di Bandung.

Oke, Adik. Jadi dari tadi siapa? Adik Dewo ya yang minta lagu. Oke, saat mau aja semua. Tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit ya. Masih panjang, tenang aja dah. WA-nya udah enggak ada ya, udah habis saya baca semuanya. WA-nya. Oke, buat dan Japra kemana enggak ada masuk. Enggak ada WA. Dan Japra, selamat malam. Yang masih pada setia, yang ada lebih gede, kalau ada Jipo, selamat malam. Buat Mama Adi juga selamat malam. Buat Papihna, sedainya lahnya. Buat Ibu Haja, Ibu Haji, anu ya di jalan lebih gede, hati-hati,

Juragan tuh kalau ke Haji Luki, oke saminya, sami masih di kandang ayam petelur, di komunitas ayam petelur, biasanya masih ngemperang, ayam BR juga masih ngemperang radio. Sekarang kalau dulu mah ayam-ayam BR, biasanya kalau kadang rasa keresek, marah lak-lak-lak aja dah, wah, burusut, sampai patumpang tindih, berapa ekor yang mati, 100 ekor mati. So akhirnya ya namanya tuh radio apin ngemprang ininya biasa di dalam kandang tes lagu-lagu dangdut, lagu pop, jadi ayamnya sudah biasa soksana serada kegebraku kayak namanya tuh siunen gitu, tuman bericik. Kang Deddy di Nagre oke dua kamana Kang Deddy tuh ngalap berjongin Kang Deddy ah serang mama nasadainanya Kang Jumha oke gitu lalu ngit ya dua kamaran akan benar-benar sisa rehat nasadainanya. Ini komunitas HMBR semuanya, malam aja. Terus ada Pangkosnya di Ciciri, ada Putra Bungsu, Wilijongi, anu di Bencoy, orang Bencoy ya sadayananya, nusok Mararanco, nyarang Radio Sukapura, haturan Wilijongi, itu cungkuringi. Itu Kang Oka, ya, Kang Asep Elan, serang Bunda Iis Daleg, Gary Projen. Jangan sanes bangsa dalam gua di nyawa di Kang Asep Elananya daging ayam ge rupi-rupi beli-beli ki jang-jang hungku ceker-ceker hungku kuku na hungku yang pangwet nya kira-kira di sebelah kuku nanya aya ieu ge yeuna teh namana teh nu maronyong teh di sawah teh tutut ge kumplit pokona lauk-laut ge salalger keneh di pareu nyonya beli-beli ki kamu beuleumun ka Bunda Iis di ujung jembatan Cemintar. Perintinya sok ayah Kang Asep Elan tadi sekre PP Pemuda Pancasila ngajajar si rojah wadah lauknya badan nila badan lauknya seur ya pokoknya beli perjokin ke ayam kampung atau di Kang Ade aku punya di Cimintar ngasih sabar peti ke seur dirinya tukang jamu kayak kadinya mulai nyerang wayah aku dulu ladangannya Kang Ade aku beli ayah ini nyerang nyata dari etan ke ayam kampung gitu dah. Wijong ya kasadana ke Abah Sahimi oke sami di menol kali warga semuanya mudah-mudahan pada sehat lah. Sehat selalu mie ayam paninungan oke sami kumah daramang Kang Atang mie ayam aturan Wijong ini. Kang Otang di Ranca Petir kali biasa CS-CS-nya yang lagi pada kumpul di minimarket bala-bala kelah apin kadinya nya. Pono nyerang bala-bala ini suka ya remeh tina bowoko orang lediskin gitu. Aduh, berjongnya. Kalau Kang Iwan Pakot, oke sami. Sadanya Kang Uus, biasanya Kang Coy. Kalau Kang Karim, pemilik MBG. Manur MBG-nya, nur di Paridinya. Makanan bergizi. Dan sepertinya satu hal berjongnya. Pokoknya sadanya lah. John Andres, oke, biasa. Rembulan malam. Siap rembulan malam. Rembulan malam, John Andres. Di Arif, soalnya. Ayo rembulan malam siap John lah. Sudah lama gak ketemu sama John. Sorry John. Apa kabar John? Kemana aja? John jadi bongkar-bongkar tempat pasirnya.

Udah, kita ke lagu dulu dong. Kesepuhan-kesepuhan lu jelongnya. Kak Maminun, abis ke kalungitan Maminun, kak mananya sudah lama. Maminun, bahasin sehat namanya. Kau Mamin, oke di Cilangla, di jelongnya. Kak Opa Aca, Pak Uca, Ma Aca, di jelongnya. Kumpul kamu serena. Selamat malam dulu. Spesial buat John Andres yang ada di Citanggal.

Darurat, alah. Masih 8:30 lah, kirang pas 8:30. Oh, masih panjang lah tenangnya. Alhamdulillah lah, ada mah. Terus kita diusiin. Ibu Dewi langsung kata, ini cenah bila makan. Ah, kok mau ya? Itu nuju lapar. Yang biasanya di tabi sana, ini juta lapar untuk sekorea. Itu pada ke ayang wici. Nyak tebih, pada ke teh liat tebih teing. Gini nyi, kasih karu. Kuntasnya ke dapur, lompat. Lompatnya ke dapur, gini nyi. Oke dah, beli jong ya, hawa sadena. Beli jong manco masih. Waktu sama masih panjang, sok. Orang tinggal di wa anak ya kena saya. Ayo mama jihad di ujungnya mama jihad. Malam kan Afil juga minta lagunya. Ampur nama merindu Siti Nurarijah tunun yo. Mama jihad di ujungnya mama jihad. Purnama merindu. Purnama merindu lagu nasiap.

Mama Anis di Cipari minta lagu, katanya gadis manis dari Kalimantan. Ini lagunya buat Mama Anis di Cipari. Mama Anis yang ada di Cacaban, oke?

lanjut, masih ada waktu tenang. WA-nya pun juga sudah mulai datang. Ada Kang Mumu, Wiljongin Kang Mumu di Cikukulu Kolot. Suasana dingin merayu. Assalamualaikum, Afin, hayang laguna. Sedingin salju. Sedingin salju ya, iya banyak. Siap. Kang Mumu, sedingin salju ya, kehobian anaknya, kesukaannya, sedingin salju.

lagu Goresan Hati bikinkan salamna kau Kak Andri Sadewo di ya Gircon Kiara Condong Opa Eman sarang Mak Cucumna Otelia Ma Minun Oke Sami Yan Kacang Oka Amar Amar Ganteng kau Budak Kideng Budak ya kau Kak Budak Saleha Is Ade Aku Biljongi Kang Bunda Iis, adek aku Biljongi, spesial Kang Kang Apin saja. Terima kasih ya buat putra bungsu di Bencoy bersama keluarga. Laguna Goresan Hati kalau pilarinya.

goresan pelangi. Ya aya goresan hate teh teh. Ala leungit dina komputer ieu mah. Gentos atau gentosnya putra bungsu digentos ya. Awe adil lah gentos ku lagu naon.

Putra Bungsu digentos ku Asih Sariwatnya. Nah, digentos aku yang masih di Ade Astrid Asih Sariwatnya.

0: kuasi saliwat lah digentos nyata putra bungsu mohon. Nah, tadi cena kakaum Kang Mumu jam 10-an di kaum.
1: Alhamdulillah, Ceng.
0: Ngelangkung ngawi ge ulah kirik ningalian Kang Mumu.
1: Teh maju.
0: Kaya tadi teh.
1: Tapi kalah bingung ieu teh.
0: Mohon wih. Hayang
1: loba rias. Beli di mana nya?
0: Karang cebak.
1: Kudu bingung Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah Ceng, komplit Ceng model-modelna teh alalanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, spring bed, kasur busa, lomari tipi, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan

0: teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalau. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Suara musik.
8: WA, kembali ke WA. Jangan tidak ayah enaknya. Kalau mau diketik, ke biji lah tinggal itu ada cerita ayah lah. Jangan dan japra do ngapain kalau tidak baik-baik saja katanya. Kan laguna dua-duana dan lagu dua-duana. Ini perintah judulnya

ayahku cocoknya suara ya awi di takolan dari pakai nada mah musiknya betahnya di kolaborasi kenyang kenang suara-suara Darso artinya kayak goreng patut suara udah enak Darsonya alah dadan siapa nama kan yang akan dan sob anu badai lebet telepon mana atau siap telepon mah diantos kesungguri biar badai nyungan kan telepon mah gak diantos.

0: perasaan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harta aturan rejoni macucu.
2: Ya enak satu kantor.
1: Iya, ya tuh kurung salah. Hah?
2: Lagu ngolemar.
1: Ngolemar mate. Ayo nama tidak ada hasil dengan ayah yang tidak harus jarang diputer. Ya,
2: gitu.
1: Oh, pada kumari bayar di lajeng.
2: Oh, lajeng aku kumari bayar.
1: Sok. Siap. Siap lah.
2: Kumari bayar, Pak Ema.
1: Mohon siap.
2: Mungkin dulu lah. Pak Ema, cok
1: lah.
2: Saya ngeceng, Pak Ema.
1: Mohon. Terus?
2: Wancuk, jantelian.
1: Terus.
2: Mama Mira, Senin Mira lah.
1: Mohon. Duka terus ke mana mah minun teh?
2: Ya lagu eta ieu tukang
1: bodas teh mah minun. Mohon kana engke kada kawang nginakeun eta mah.
2: Mohon teh engke kawang nginaknya mah kada mangkeun ke mah cucur gitu.
1: Mohon.
2: Lanjut mah eta B7.
1: Mohon. Siap.
2: Bunda saleha kajian aca.
1: Kunaon eta ngajari kieu nya? Haras. Mohon. Beres. Mohon. Mohon. Mohon. Beres. Mohon. Mohon. Beres. Mohon. Mohon. Beres. Mohon. Mohon.
2: Mohon. Mohon.
1: Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon.
2: Mohon.
1: Mohon.
2: Mohon.
1: Mohon.
2: Mohon.
1: Mohon.
2: Mohon. Mohon.
1: Mohon.
2: Mohon.
1: Mohon. Mohon. Mohon. Yo, mohon enggak. Enggak, mangga. Ya, ya, tengiring jelah ke arena.
2: Tadi mau minum eta.
1: Mohon enggak, ke. Siap. Mangga wil jeung yeuh mah cucu Pak Emannya anu air cicariang. Mari bae sakamana tuh mari bae di aja jauhnya. Astagfirullahaladzim. Mangga wil jeung yeuh mah Adit. Assalamualaikum kak kalebet. Manawi atuh aya naon priyogi naon wengi-wengi.
3: Atuh aya naon.
1: Bilih. Bilih pada lalanong gitu sok mangga.
3: Sok atuh gade sapala naon panyamat naon wae.
1: Abdi mah biasa wae tah. Saucap saucap. Saciduh metu gitu tah biasa. Aye. Ah di jampe we dua kali enggak jampe dijamin maut gitu.
3: Dukun rada gelo
1: we. Eta dukun lepus teh anu gitu. Aduh. Gunaon?
3: Satu waktu.
1: Satu waktu siap.
3: Kirim nang makasadana we.
1: Mohon. Mohon mangga. Res. Mohon. Mohon. Ayo, sakit dulu aja.
3: Sakit lah.
1: Yo, enggak. Oh, enggak. Wili jamang ya. Kalau Mama Adit, sarang api di lebih gedenya. Mohon, sarang ada jipo di paling dinya. Ngarariung. Ayo ngumpul lo, ngakunan hawan apa itu. jurusan wae ini. Nuhun di wae dan kurang keneh lagu. Oke, beki teh ngana lagu teh atuh. Hah? Mahadit. Oh, bapak pegawaiannya daik mah. Oba, yang seberapa puluh kodi.
3: Asa terpilu mayan.
1: Ah, bisa pesen dari itu no koko, ada keke, ada koko, ada kuku ya. Ada
3: larang penciuman mayan.
1: Ah, asa.
3: Yang laku asep balon ayah wah.
1: Non?
3: Asep balon.
1: Teuing lah, asep balon. Naon judulnya?
3: Bawa kalem
1: we. Bawa kalem we nya. Kayak orang tempoh heula. Aha. Mari bayah heula. Bawa kalem we aya sok.
3: Salam ramah sadayana we.
1: Ha. Oh. Turun. Oh. Salam. Dadan Japra, ketakan wajangi.

parinya. Begitu mantan palawari sadayana mawardikan kawi paruntuk dinaya acara acara di kawi tabuh tanggal 8 bagikan ke tabuh 10 rengsek parantos pengennya apun tenuk asuhun diri diantawi.

0: Sukabura FM.
1: Kena berenang Garena 98,9 FM.
0: Radio Sukabura Karangnunggal.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Tayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila

0: Ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati. Lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia, tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah. Wasadid alsinatana bisawabi wal hikmah, wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wasyubha, waqfuf aydiyana anil zulmi wasirqa, waghdud absarana anil fujuri wal khiyana, wasdud asma'ana anil laghwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah, وعلى المستمعين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka.

Untung dah wajib disyukurina, nikmat anu paling utama diantawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, nikmat ngalenghap, nikmat ngucap, nikmat ngicep. Ah, jeung sabangsana we. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, ku eta kanikmatan, dorongan kanikmatan. Urang sadayana dina danget anu ayeuna masih keneh tiasa aktif ngalaksanakeun kawajiban di antawisna urang sabadana tepan subuh. Lajeng kana acara pangaosan, lajeng kana aktivitas masing-masing. Khususna ibu-ibu langsung ka dapur marah rasa nyadiakeun usapkan masak jeung sabangsana metakeun anu aya ngorehan anu teu aya kanggo nyadiakeun sang suami sang anak sang incu anu bade aktivitas masing-masing saprofesina masing-masing baik pada mal negerina anu buburuhna anu bade kasarakola nangangantorna jeung sabangsana. Itu sibukna sang ibu tiwayah kieu bahkan tita dimula gitu nyadiakeun kanggo suami tercinta anak tersayang anu bade ngalaksanakeun aktivitas masing-masing kanggo sarapanana teu kinten ayeuna. Naon kitu sibukna ibu-ibu teh. Dibantos ku bapak-bapakna. Mugi-mugi kasayan ibu sadayana sing janten ibadah. Sing dipikaridho ku Allah janten amal anu utami. Mugi-mugi dasueur amal ibadah tesana sungkul sholat. Sanes ngaulaan caroge, ngaulaan anak, ngaulaan ayeuna. Nudara ramah, janten ibadah insya Allah, asal niatna ikhlas. Kuhang asak itu, wilujeng enjing, wilujeng tekaum dangu sukapura. Anu caket, anu tebih, anu nuju, mancok dina radiona masing-masing. Tekalangkung dina ungal enjing. Nyimak ngabandungan, ngaderes. Pangaosan tina radio Sukapura langsung. Salawat niwasalam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam teu hilap ka para kulawargina ka para sahabat tabi'in tabi'ina tuk dugikeun ka urang sadayana malah mandar urang sadayana diangkeun umatna kalian mugi-mugi keng sapaatna jaga dia mal jaja iwal hisab. Mustami'in wal mustami'at. Kaum dangu sukapura rohimakumullah. Dimana wae ayana. Langkung dipayun simkuring teweleh-weleh. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kapangresana dirut. Utama radio Sukapura. Kersana Bapak Haji, Ibu Hajah, sakula wargi khususna. Mugi-mugi kasayanana singkeing pangwales ti Allah Subhanahu wa taala dipapayun kesehatan jasmani rohani sadayana paranjang punjung yuswana bari istiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Oge kasadayana kaum dangu Sukapura anu nuju mararanco dina radiona masing-masing anu langsung tina radio garadu sapalih aya nu tina HP aya anu tina ieu disaratel wayah kieu teh modelkeun di karang masuk nunuk atuh ngahayang unggal subuh teh sabada subuh Kang Nunu teh heni teh warung gedes we ngabandungan gitu terus anu cararaket oge gitu seueur ngan teu terang hiji-hiji na dabdeug cenah osok abdi oge osok cenah kitu nah anu angangna anu
tebih na anu caket na di mana wae sadaya na pokon anu kajangkau kupamancar di radio Sukapura dacena itu luas kacika Thomas kacikalong cina kasodong hilir Cipatuja ka daerah Ulun Palai Cikukulu Cibalong oge sapalihna mah cina kitu kumaha sinyal ngarupina mah anti di makarang nungal simpang pamijahan gitu, Purmi kapanawa kabongas mun kaya itu kabubuai kasatron jeung sabangsana dugikeun ka pogo ai lingkungan-lingkungan pamijahan mah kaya itu dararugi lah Sukapura ngeheang sarae nah kitu eta pun biang tadi bongas pun lanceuk pun adi oge wargi-wargi sadayana wilujeng enjing wilujeng tepang dangu di Jomantara mugi-mugi sehat sadayana kamari alhamdulillah ditepangkeun jeung sepuh tati pali situ gede Cibatu Ireng Bapak Ejen kamari di Mamah Dedeh tepang alhamdulillah silaturahmi wilujeng enjing Bapak Ejen wilujeng tepang dangu deui di Jomantara. Mateng teh si ibu na sang sepangsang bojo dilebet cenah di palih payun. Da hoyong ningali Mamah Dedeh cenah sadayana eta ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Langkung ti 10.000 aina orang kamari tuk perhitungan anu ngetang mah anu dikira-kira sigana mah lah kirang langkung. Sadayana hoyong tepang jeung Mamah Dedeh. Teu simkuring bilih teu tepang jeung teu salaman mah hanas ka Karang Nungal. Di Karang Nungal ge aya caketeun komara, ibuna malahan mah. Ibuna anu gaduh komara, Mamah Dedeh. Di Bongas aya Mamah Dedeh tapun lanceuk, tapun uwa. Kadinya we salaman. Bayangkeun we Mamah Dedeh itu jang teu kitu. Sami eta oge. Tah kitu di antawisna Pak Ejen wilujeng enjing wilujeng tepang dangu sing sarehat sadayana paranjang punjung yuswa istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta di antawis anu kedah ditarimakeun ku urang disyukuri ku urang teh panjang umur sehat. Teras ayeuna sehat utamina mah kitunya tina iman Islam sehat sehat teh masyaallah luar biasa ta anu sok ngapen pisan teh kitunya di antawisna kersana Pak Haji Komar Ibu Hajah Mimin Cigarenong mung aya teh di Bandung keneh di Santosa di operasian pidua di sadayana mugi-mugi sing engal disehatkeun sakumaha bihara-bihari oge pangaresana guru urang sadayana deui Kang Haji Dadang anu sok lobet Sabtu terus lami tedamang disami eta ge mugi-mugi ku Allah dicabut panyawatna digentos ku kesehatan mugi-mugi sakumaha bihara-bihari saengalna disehatkeun deui ku Allah sadayana we anu teu dararamang mah kitu margi ieu teh cuaca urang ayeuna di pamana halodo ku Allah tos aya terus asihna mah langkung kirang langkung tak mugi-mugi we sing engal di paparinan hujan anu ngandung rahmat magfirah barokah ti Allah nya da keueung teh cai mah geuningan ningali cilang lakat duh masyaallah tos nerelek jut-jut cenah PDAM oge cai pan di cilang lana terus kira oge anu gaduh sumur terus aya anu saraat sapalih masna kitu tak mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala engal ngalungsurkeun hujan anu penuh ku barokah kanggo urang ngalaksanakeun ayeuna ibadah ka Allah susuci jeung sabangsana ada teh cai maripuh anger kalaresan dugikeun kadanget ieu alhamdulillah urang sadayana ditepangkeun deui sinareng sasih anu bersejarah
yaitu Sasi Kemerdekaan Republik

Republik Indonesia anu ka 80 hiji tahunna ayeuna teh. Terus kaping 3 ayeuna Agustus Senin teu karaos nya asa kamari Agustusan ayeuna geus Agustus deui. Bara tepatan sareng sasi as ayeuna teh dinya sopar teh. Berarti Rebo enjing teh 18 ayeuna Senin 20 Salasa dua hiji Rebo, berarti Rebo Wekasan Rebo itu kaping 27. Rebo Wekasan Rebo itu sekitar 10 dintenan deui ti ayeuna. Ekirang. Pokona mah Rebo enjing kaping 20 hiji tah Rebo payuna kaping 27 28 bener. Antara eta Rebo payun pang payuna Rebo Wekasan teh nu sok di ku urang diamalkeun diamalan dina waktosna. Ayeuna panginten kaping 18 saya sopar bertepatan sareng kaping 3 sasi Agustus. Sakedap deui sasi Agustus. Sasi Agustus. Sakedap deui urang ngalaksanakeun upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 80 hijina. Itu bang tanya Bapak Haji Muhtar Masehat. Terus lam itu penak sepuh Bapak Haji Muhtar mantan camat Bantar Kalong di Pugeran sedayana Kang Haji Haji Uun dah. Terus lam itu penak deh Kang Haji Uun, Kang Haji Sacarogen atilap deh Kang Juhana dah. Suur di Pugeran ge rencangan wargi-wargi mugi-mugi sarehat sedayana. Jadi antawisna eta di leuwih nanggung di parakan leueur tah. Mamahna mangkomat da mangan wae cenah mesti kene wargi mugi-mugi sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu. Jadi ayeuna teh bulan Sopar bertepatan sareng bulan Agustus itu kaping 3. Sakedap deui urang bade upacara bendera, teras ayeuna raramean geuningan. Wah, kasok bade beakan di daerahna masing-masing ngan teu kenging aya istilah kumaha culdog-dog tinggal igel sing tartib, sanes teu kenging kade, pek teh teuing. Bade raramean oge aya golewang ningan luhureun cai, duka ayeuna aya moal tapi halodo. Bade panjat pinang entong kahoyong mah. Aduh simkuring mah. Karunya geningan. Yuh. Kat bararujil nyari awaku malamun cilaka anu hanap aina nahan tekuat tiluhur ngagurusur. Bro pasok sien teku maha onam gitu. Asa meningkeneh diharanap belah. Balap lumpat tarik tamang gitu weh lah. Balap ngasupkan ayana karung, ngasupkan belut karena botol gitu. Atau kaleci, balap ngasupkan bola karena jarum karit tuh weh ramean mah. Ulah ayana nya anu teu mampu, ripuh. Ulah culdog-dog tinggal igel. Muntes lohor mah istirahat ke panitia diuruskan ku RT. Lohor heula, gitu sedayana. Berjamaah mun saya mentia sama. Urang mah syukuran ngaranna oge sujud syukur lohor. Asar kade ulah culdog-dog tinggal iga katungkulkeun ku raramean ayeuna nyambut ayeuna kemerdekaan memeriahkan ulah syukuran kade lamun teu salat mah. Syukuran kemerdekaan aya salat henteu. Pan kewajiban eta mah salat mah kade. Ulah culdog-dog tinggal iga kade. Salat heula lohor, istirahat jam 1 derdoi. Dugikeun ka setengah 4 jam 3. Langkung saparapat asar, jam 3 istirahat, mayunan asar, terus asar teh deuk majeng deui ka pamong sok weh, atawa rek ngabagikeun hadiah sok. Teu langkung aya ramean segala rupa. Teu langkung, teu nyahra mangga teh teuing, da merdeka teh apan bebas. Ngan simkuring kitu teh saking kunya ahwe ulah aya bahasa sepuh culdog-dog tinggal igel hayuh we urang teh meriah-meriahkeun Agustusan merdeka tapi teu salat gitu kade
Tak itu diantawisna kaum dangu Sukapura rohimakumullah.

Allah di mana wae ayana. Alhamdulillah urang sadayana dipaparin panjang yuswa tepang deui jeung bulan Agustus ayeuna kaping 3 bulan ngora bulan panena para padamel negeri kitu nya ayeuna teh. Maranen batur mah ayeuna negara jihan bulan ngora alhamdulillah urang mah kur kitu nuhun we. Ngiring bingah. Anu salajengna wargi-wargi kaum dangu Sukapura rohimakumullah. Dina ieu kasempatan teu aya lian sareng kajabi iwalti urang sami-sami manjat keun hanca mantatkeun nambihan hanca anu katuna dina mingon anu kalangkung. Dina perkawis praktek bacaan nyata ngaos Al-Qur'an anu ageung hikmahna, ageung padilahna, barokahna. Kumacana jadi ibadah, kungupingkeun jadi ibadah. Kungaraksana karena Al-Quran jadi ibadah. Al-Quran itu diantawisna. Padoman hirup umat Islam. Madom kadinya imam urang sadayana muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ngimam karena Al-Quran. Al-Quran anu tiasa ngajawab pertanyaan urang, palamelan urang sari dinten anu ngajawabna lain wungkul ayeuna anu geus kalangkung tapi nu teu acan kalangkung oge, nu teu acan karandapan, nu teu acan kasorang kurang oge geus aya. Kayanang pikahareupeun. Pikahareupeun di alam dunia bakal kumaha kaayaan hirup urang kumaha. Lajeng di alam barjah kumaha. Kumaha anu iman, kumaha anu teu iman, kumaha anu takwa, kumaha anu teu takwa. Dugikeun ka akhirat. Aya pibajawabanna, pimangpaateunana, pimadarateunana manusia. Anu ayeuna di alam dunia ayana hirup kumbuhna. Mulih kajati mulang ka asal maot namina mawa amal masing-masing ladang urang ngabdikeun diri ka Allah di alam dunia ayeuna tangke karaosna teh engke urang peryogi pan peryogi amal peryogi urang ayeuna naon bekal engke teh di antawisna da kabeh oge kitu bakal ari kana maotna kulun teren geur kasih seorang kaduaan ka salam dunya anu boga nyawa itu khususnya manusia bakal ngalandapan kana maot dengan sakali maot hirup dua kali tah urang ayeuna hirup sabada maot lain enteng lain ringan jadi masukna urang ayeuna kana tahap awal teh maot namina ka alam barzah sambil ngantos ayeuna waktosna alam mahsar kiamah teh. Didijakeun oge geus karandapan ripuhna. Lamun urang teu bebekelan amal di alam dunya mawi Al-Qur'an kanggo damarna, kanggo ayeuna caangna, salat kanggo batur urang, kanggo ayeuna balad urang di ayeuna mana jadi ka alam kubur teh. Jadi anu diamalkeun ku urang ayeuna teh teu sia-sia bakal karandapan bakal kasorang bakal kapeti ku urang hasilna ka ala buahna. Dari dunia masalahna ge panehan kitu pepelakan. Da engke urang teh panenna mah untungna mah di akhirat. Da anger di kaduhung mah ayeuna tara salat, tara ibadah, tara naon tang dalam dunia senang-senang. Hardolin teteuk paripaos na wungkulnya. Da anger engke ka akhirat mah. Tak kabeh kitu. Penerangan-penerangan ti para ulama mamah dedeh kamari kitu deui. Para kiai, para ustad, para ajengan di daerahna masing-masing kitu. Nyarek salah kudu bener. Nyarek ayeuna anu ngalaksanakeun paharaman kudu ngalaksanakeun kawajiban anu sae anu halal. Jeung sabangsana da iwalti kitu amar ma'ruf nahil mungkar anu disebutkeun takwa teh ya imtisarul ma'murat wajtinabul manhiyat eta kabeh oge nu nerangkeun teh diterangkeun teh nang dipanjang lebarkeun direkayasa bahasa anu katsa enakna anu katsa naon kitu sahalus-alusna
Da eta kenyata keneh eusina pokona mah urang teh ulah ningalkeun ibadah. Kawajiban ti Allah, Allah anu wajib disuprih karidoanana, Allah anu wajib digugu parentahanana, Allah anu wajib disingar laranganana, Allah anu wajib dihormat, disembah. Teu aya deui pangan wajib diibadahan iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu hijidatna sifatna damelanana. Teu eta. Da kitu keneh kitu keneh pangaosan mah di mana-mana oge. Arek nu tebih nu caket. Mamah dedeh urang sadayana oge para kiai, para ulama, para ustad anu aya di daerah masing-masing. Ari kana tarawih di dongdon ku urang teh, ari pangajian di daerahna tiiseun sepi. Da kabeh ari kana tebih kana engal kana asing mah, anu awis mah kitu. Kanu awis mah wah di dongdon ti mana ti meni aya ti sancang daerah Cibalong ka masih ku pamengpe aya duwi ka dieu Cipatujah Sodong Hilir wah Cioga Cinta Bodas pedah asim kuring informasi langsung ti kesana Bapak Muhammad Jen waktu sasihan pangaosan di Desa Karangnungal kamis Sabtu nguningakeun sim kuring teh ceuk anjeunanana bagian pengawasan sasian di daerah di desa Culamega di desa di daerah Cipicung cenah kitu. Kumargi dia mamah dedeh di Karangnungal dilibatkeun ka dieu sadayana. Aya nu ngamujeng ngawengi, aya nu nyubuh, aya nu ngamujeng subuh di Karangnungal aya lebak siuh seueur. Daerah Tongoh di Sodong Hilir di mana ti menilah tarabih, tasela mah kitu tamplok. Da ujung nama kitu keneh pangaosan mah. Iwal ti ngamalkeunana terus sim kuring oge. Nu paling susah mah ngamalkeunana. Da pangaosan mah teu kirang-kirang terus sim kuring kahiji anu kahijina deui teu kenging aya istilah ngadongdon teu anu tebih wungkul anu asing wungkul anu aneh teh wungkul. Ari pangaosan di daerahna masing-masing. Masya Allah ya Robi, menikat jarempling ti isen, bahkan ayana contohna sadekam tilu RT, sadekam 2 RT minimal, sadekam 5 RT, ari pangaosan sa RT, yun ceking teh 5 RT, taulah sampaikan ka kitu, lamun tema ayana pangaosan sadekam, sebaraha RT sadekam teh, ayat tilu RT, ayat 5 RT, beraya kompa kadinya pangaosan, dan lain wajib bisa datang na. Baraya kloba. Impakna sing lumayan gitu. Dah kamari mah geuningan. Masya Allah ya Robi. Jelema di luar di lebet. Di luhur di hanap. Di halaman di mana meni. Bade ngabujeng kamamah dedeh gitu ya. Nah akhir di daerah masing-masing lah cenah bararosan dak itu keneh kitu keneh pengajian mah cenah tiba heula oge heeh eta oge kitu pengajian mah cuman urangna sing nyadar sing narima kana katangtosan anu didugikeun ku para ajengan da eta teh hukum ti Allah ti Rasul gitu kawajiban nadugikeun dakwah anapun ngagugutan teu mah teu langkung kumaha salira masing-masing tah gitu tadi dia sim kuring kawajiban ngadugikeun pangaosan anu materina tajwid ilmu tajwid. Sim kuring sering panguningakeun anu sering diaos ku urang we koreh-koreh cok. Geurama anu kenal-kenalna mah diantawisna anu tos masyhur mah. Kulhu palak binas ayat kursi. Lamun atus seseratan tina waduha kahanap. Lamun anu teu bisa mah tina atakasur kahanap. Da anger anu panjang nu ponok anu apal anu urang kenal anu urang ayeuna sering penakna oge nu henteu oge anger ilmu tajwid mah kedah kitu. Jadi ulah dugikeun ka ayeuna dosa kumacana. Akan desakan di Rasul oge kam ruba kam ming ruba qari'il Qur'an wal Qur'an yal anu loba jama anu maca Qur'an mah loba. Nu maca kana Al-Qur'an tapi eta Al-Qur'an bakal naon ngalaknat ka jama anu macana ku gagabah
gagabah ngaraksana, gagabah macana, pada payak-payak. Padu engap dia bener gitu. Nah si mukuring sok sering ngebandungan. Sebenarnya di Uninga kan sering pan. Walakod adolla minkum jibilan kasiro apalam takunuta. Aduh Gusti Allah. Terus dia ayak anu sok ayana naon gitu. Ngawaskun surat iya gini kan. Alam nasroh laka sodrok wawadokna laka dikrok pain. Ah cekeng teta mah. Sing leres koma pena lamun laten mah. Ayatna mana Quran mah. Iya mah disebutkan seayat-seayat lain. Disebutkan ayana diwakok wasolkan sanes. Nyesok ayat gitu suur bahkan. Alam nasroh laka sodrok wawadokna angkawijrok. Allah di angkodo dohrok cenah gitu. Ya, kirang kira nama Gusti ya Robi. Tong bujang-bujang dina surat anu sanes anu wajib na oge Fatihah masih kene masyaallah ya Robi. Sim kuring ieu malin bat. Sim kuring can tiasa. Lain maksudna can teh can ayeuna bener wae gitu. Jim sim kuring can bener wae ngakukeun. Insyaallah ya Rabbi. Dina saat Fatihah kaum dangu sukapura sing laras. Dina ngaos Yasin anu sering diaos kurang raka kalau kuku urang. Sing laras panjang ponokna sami yaudah Quran kolbul Quran pan Yasin teh. Sim kuring sok pasen. Kanu sok maring pin ngaos Yasin, maring pin tahlil, maring pin ayana di daerahna masing-masing. Jadi orang teh atuh mau sing laras teh dina omano teh sing anca teu keng gancang teuing ari anca mah pan kacanak panjang ponokna lamun dina eta teh dina Yasin teh kitu lamun dina panjang majaiz mad wajib kana teu pol oge atuh lamun genep harkat teh canak berdua piceun opat harkat lempengkeun. Kalu ta'irukum ma'akum. Da aya wakop dinya. A'insukirtum bal antum qaumum musrifun. Wajah amin aqsal madinah. Jeung saterasna. Karena kolu teh paranyang panjang atau kade dina kopna nak lam nama dobi isur nama ayam majai jaya madwajib nak kolu teh kade nak lam nak tps nak kade ulah teh kolu tuh rukum aku mau yang dukir tumpal antum kau wah lumpatan yuk dah kedah leras panjang ponok nak sim kuring lembel teh gitu kamu orang kali dina ngaos gitu Yasin dina ngaos kulhu pan. Si mukulis masuk AMS dari SD Karang Hiji di Prancamaya. Alhamdulillah awal-awal lebot nanti hiji kagenep teh. Allahus somad gitu. Aduh Gusti Allah. Masih kene ceng tereskeun si mukulis narimakeun. Allahus somad di lempeng alhamdulillah ini teh. Terus aya taram-taram laras gitu lempeng. Alka punggul mah Allahus somad. Lamun dina palak pinata ming saril waswas. Aduh. Tos we dadi rada abot keneh lamainna can lesang gitu. Eseur anu ada teras kana teh. Tanya Fatihah kusipkeun jadi pajeng tas adan oge. Kade teh dak adan teh sing bener ma asyhadu alla ilaha. Ari lamna mah ditikal kon tasjidna ari pada lamna ponok sanget gitu. Ashadu alla ilaha, ashadu anna muhammada rasul. Eta lepat kade, kewajiban urang. Para kiai, para ustad ngaluruskeun, ngalereskeun. Adan oge sami kedah leres, panjang ponokna. Namun ayeuna di Masjid Besar Al-Hasan. Anu adan sok aya anu ngegeang teu paruguh panjang ponokna lereskeun. Suur da lagu oge sing metukan lah kana naon kana
patokanana ilmu tajwid anger. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, dibuatkan gitu. Jadi kedah leres kena naon oge. Emang kasim kuring baheula aya imam almarhum geus maot. Lah cenah ajengan gitu kena gitu kena adan mati baheula oge satu pikat. Nah cenah astagfirullahalazim. Pun tenceng teh ulah gagabah nyarios. Adan teh kedah leres sami panjang ponok nah cenah teh teh. Lagu nasing ngeunah ari panjang ponok nasing leres sing lurus sing teh sing pas. Ulah padu engap jeung teu adan oge komat oge da sami teh sempuring kitu mana komat pan lamun arek ngunagana makna naon ti kodokol mati solah ti kodokol mati solah aya nu kodokol mati solah da anu arti bener mah dina kitab aya pan dina katanya kodokomat tingali asok dina komat dina bacaan komat kusadayana tingali ati kodokol atawa kodkol sanes kodkomat kod bimakna takrib lamun ajrumiah mah deket deket ngadeg deket ngantung kodkomat teh gitu naon asal kodkomat nak di mana-mana anu ikomah ngaoskeun kodkomatis sholah kodkomatis sholah makmum atau napi dungu pingkan sunat na ayat naon ngawas doa akomahallahu ta'ala madamatis samawati wal ardo waja'alani minas solihi ahliha itu kanu komat jadi kanu pingkan teh ya mati kodokol mati sholah kodokol mati sholah nanti kodokol cekeng teh kadek gresok kanu komat sing naras kodokomat inti kodokol yang muning dongkol paling yang tanukna kahanap muning dongkol mati sholah aduh masya Allah ya Rabbi jadi ulah payam nan nyarios ulah sakuping kuping ne kedah leres lah urang ngawas yasin sim kuring sering pan muning agen di pengawasan ulah ngebetan Quran ngalamot ciduh di kampung ditinggalikan ku sim kuring bapak-bapak, ibu-ibu, ceprot, ceprot, karena ciduh. Eta kan tekenging, te sopan, budah tai pan ciduh. Karena Quran kan, karena mushab kan tekenging. Bahkan ayah anu ngaharamkan salah sabiosna. Margi naon, sana pungkan ayana budah, caduk, karena naon, karena mushab anu mulia. Tekenging, agabah kan deh. Oh, sing ala rapik lah, urang kango iraha. Deh, ilmu te ayo nama gitu. Tak dina Al-Quran. Mulai iya. Wa qala lahum nabiyuhum.

kak. Dina hansa teta. Dina kopna tekan panjang jelas matobi'i. Tati ngali. Wakola. Nah, wakola. Lahum nabiyuhum. Setiap ayat tasjid kedah ayat. Anak-anak, perbedaan anak. Nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum. Kedah jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurab. Itu jadi kedaan sami utami namana ada dina ayana solawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma. Agak taman tamat panmat iwad. Walaqad adhalla minkum jibilan kathiro. Upami didinya liren dan man iwad. Kathiro. Ting kathiron. Kathiro. Nah gitu. Ting kathiron. Ayah nah iya gitu. Oke. Okay.

takum na inde gunah ngahiyang gunah asliyah teh pantai aya palsiah ba asli teh jeung par'i dina tajwid anak tajwid mah saes ayeuna jeung palsu kade aya asli aya palsu ampun baluntung saes palsu par'i engke tadi mah. Ieu contohna dina gunah asliyah na emang aya par'iah na aya idgham mutamassilan ihfasapawi ayeuna eta kan masukna idgham gunah par'iah pan ngahiang in ari huruf gunah asliyah dua nun di tasjid mim di tasjid sing raos asyhadu anna muhammadar rasulullah sing laras ima asyhadu anna muhammadar rasulullah diponokon sina deng lempeng kayu tetep puguh gitu sing laras asyhadu anna muhammadar rasul panjang pan matobi tanda sud asyhadu alla lam alif alna laras nikal tasjid asyhadu alla ilaha illallah maha illallah sudah dibebutkan teh tasjidna dibebutkeun mah ilallah nya celengkung teh kapungkur kantos punten ah jeung Allah hayang ngulukeun adan bareng kitu teh adan mah teh baheulana oge dawa sertifikatna cenah astagfirullah emot teh simkuring baheula tos teh aya nya almarhum jadi urang ulah ngalece gitu nu komat nu adan sing laras panjang ponokna sing pas sehat makhorijul hurufna sami ieu mah kodokol ti kodokol cenah taroskeun ka guruna ka ustad-ustad ka ajengan kumaha kitu teh kod komat atawa ti kodokol atawa kod kol saskitu kod komat kodokomati sholah kodokomatis sholah aya bacaan aya komatina adan komatanga aya panjang ponokna tasjidna sing leres sami tina Al-Qur'an indukna mapan itu qad kolokolah sugro paya tengah kalimah sing ayeuna negto gade ba'asa ting ba'asa da aya dua aya se aya sa aya sa mah anu ngaheos teh anu makan bis a'udzu billahi minasyaitonir rajim tinggal lihat kan bahasa teman insyaallah insyaallah walau nasya teman mohon sa'agung mohon alit qad ba'atha lakum Talut Malika dina tokna dina lamna martobi'i duanana modelkeun dina surat Yasin mah seueur qalu iya pan Talut panjang ini mah Yasin kop ponok lampana ponok kalau tahu kumakum ayam tu kita wah nulu lang tulu gitu katanya. Tanya kumapun Malika tak iya iya mad badak mad iwad nu tadi diundingakan Malika ade dina Al Quran gitu nayat yasin tepan walau kada bala minkum jibilang kasiro tiasa disambungkan jantan idhar sapawi idhar halat walaqad dhalla minkum jibilan katsiran apalam takunu takil eta mah jantan idhar halat untuk katsiro ulah kieu katsiro apalam takunu teu kenging sing jelas katsiron idhar halat tanwin jabar maksudna hamzah katsiron lamun diwasolkeun disambungkeun lamun liren kasiro tamalika malika tapi dina solawatnya

maka tinggali menwakop dina taman, taman tapi Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman tamma. Tinggali dina sholawat. Kumaha tah bacaan anak. Dak mim teh panjang mun telepatna. Jabar nang tawin jabar aya wakop tiasa dijalirin. De taman na. Tama. Nah gitu. Iya kan contoh. Qad ba'atsalakum Talut malika. Ente malikan. Ente malika we. Itu kan kasiron. Ente kasiro we. Damad iwad itu jelas. Soon Al-Quran ayat mana surat itu tuh Bani Israel kan tingali. Wa kana Allahu sami'an basyiro. Tuh. Mana tak sami qadiro. Alima. Itu kan ayat-ayat. Wakop sami ayat sami. Tering taman ada taman. Gitu. Itu mad iwat. Tak itu di antawisna. Saalit-saalit oge mangpaat, mangpaslahat. Dan tekudu panjang. Saalit oge ngenekan tajwid. Dan kayu itu nama nyambung sami kayu itu nama. Kaluhur nama. Madobi iti luhurup nama jahit sakitu panjang na. Idhar sakitu bahas. Sami ngamal kenana bacaan kayu itu. Di awal kene urang uninga ilmu tajwid. Tinggal ngangona gitu. Tak gitu. Di antawisna kaum dangu sukapura rohimakumullah. Hapunten. Anu kasuhun. Laras nama yakin tina agama. Lepat nama yakin pisan tina kabodohan simkuring pribadi. Hapunten. Sekali dari hatur nuhun. Karena segala peratusanana. Kalayan mugi-mugi orang tiasa ngamalkan. Sakuma kamistianana. Dina ngamalkan ilmu tajwid sehari-hari. Sekitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

kena merenah ngerenas. Suka Pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy, Den? Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres

yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi wargi Sukapura. Ketemu lagi pagi-pagi dengan saya Diana Dia di program Halo Selamat Pagi. Hari ini bertepatan dengan hari Senin ya. Hari ke berapa sekarang? Hari yang ketiga di bulan Agustus 2026. Hari di mana semua rutinitas bermula. Nggak juga sih ya. Maksudnya khusus buat para orang tua yang anaknya masih sekolah nih. Ya. Hari Senin adalah harinya pahibut. Pagi-pagi gitu ya, apalagi kalau misalnya anak yang harus sekolahnya itu gak cuma satu, ada dua, ada tiga, ada empat, apalagi kebayang pahibutnya kayak gimana. Soalnya saya juga yang anaknya satu aja di rumah sekolah ya, pahibut banget kalau pagi-pagi itu. Inilah, itulah, tumbler lah belum diisi lah. Jadi memang hari Senin itu hari yang sibuk deh ya, buat para orang tua yang masih punya anak sekolah gitu ya. Jadi selamat bersibuk-sibuk aja kalau tapi bukan berarti yang orang tua yang apa namanya gak punya anak yang gak sekolah, punya anak yang gak sekolah juga bukan berarti gak sibuk ya. Tetap sibuk, tetap banyak rutinitas atau banyak aktivitas yang harus dijalani di pagi hari ini. Mudah-mudahan aja moodnya bagus gitu wargi Sukapura ya, sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan penuh semangat begitu. Selamat hari Senin wargi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya akan menemani Anda sampai pukul 9 nanti di acara Halo Selamat Pagi.

Ya, selamat pagi buat semuanya warga Sukapura yang sudah setia dari tadi banget dengerin. Sudah pada sarapan nih warga Sukapura atau baru sekedar ngopi-ngopi aja? Selamat menikmati ya. Ya, apapun hidangan yang tersedia, disyukuri aja. Selama itu diperoleh dengan cara yang halal dan juga makanannya halal gitu.

kenapa Anda tiba-tiba bicara soal halal dan haram gitu, Margi Sukapura? Soalnya belakangan ini tuh banyak sekali kuliner-kuliner ya yang ekstrim, yang kalau ternyata di dalam sudut pandang kita sebagai muslim gitu ya, ini tuh jatuhnya adalah makanan yang haram, Margi Sukapura, seperti balut gitu. Iya, namanya balut nih, Margi Sukapura ya. Balut ini memang dikenal sebagai salah satu kuliner paling ekstrim di dunia gitu. Ini tuh makanan khas Filipina dan terlihat sederhana dari luar karena sekilas hanya telur rebus biasa aja gitu ya. Tapi ketika cangkangnya dibuka nih, ini yang bikin shock gitu, Wargi Sukapura ya, bikin terhenyak ya. Karena di dalamnya tuh bukan seperti halnya kita buka telur rebus ya, ada telur putihnya, kuningnya gitu ya. Kalau belut ini dalamnya tuh embrio bebek yang sudah terbentuk, jadi udah mau jadi anak ayam gitu ya. Ya anak ayam, ya anak bebek. Tergantung telurnya. Kalau telur ayam ya berarti udah terbentuk embrio telur embrio ayam ya. Kalau telurnya telur bebek berarti embrio bebek begitu. Nah, balut ini akhirnya viral di media sosial, terutama di kalangan pecinta makanan unik dan menantang adrenalin gitu. Proses pembuatannya memang tidak lazim, katanya telur ayam ini atau telur ayam atau bebek ini dierami selama 14 sampai 21 hari sampai janin unggasnya terbentuk begitu ya. Jadi memang hanya sengaja disina disilengleuman heula gitu ku indungna gitu nya selama 14 sampai 21 hari, lalu kemudian direbus hingga matang dan disantap selagi hangat gitu. Di Filipina, balut ini bukan sekedar makanan, melainkan bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Meskipun begitu, popularitasnya juga diiringi kontroversi ya. Banyak pihak yang menilai bahwa balut ini problematis, baik dari sudut pandang agama, kemanusiaan, hingga kesejahteraan hewan. Nah, bagi yang pernah mencicipinya, katanya nih ya, katanya balut ini memiliki rasa yang gurih dengan tekstur yang unik gitu ya. Bagian dagingnya kenyal, sementara tulang embrionya terasa lunak dan sedikit renyah saat digigit. Jadi untuk yang pernah mengkonsumsinya gitu ya, untuk menambah cita rasa, balut ini kerap disantap dengan bumbu sederhana seperti cabai, bawang putih, dan cuka. Nah, di beberapa wilayah lain seperti Kamboja, balut disajikan hangat dengan perasan jeruk nipis dan taburan merica gitu. Tapi nah ya, kita sebagai muslim tentu saja tidak bisa mengkonsumsi balut ya, Wargi Sukapura. Ada postingan di Instagram, tepatnya diposting oleh @ancet.id yang menjelaskan tentang keharamannya begitu ya. Ia menegaskan bahwa balut sudah mengandung embrio yang sudah bernyawa begitu ya. Iya, jadi balut dikatakan haram karena sudah berupa embrio dan bisa dikategorikan sebagai bangkai begitu, Wargi Sukapura ya. Terus embrio juga sudah memiliki ruh,

jadi alasan-alasan tersebut yang membuat akhirnya balut bisa dikategorikan termasuk makanan yang haram ya untuk dikonsumsi oleh kita kaum muslimin, begitu warga Sukapura ya. Namun di luar persoalan halal dan haram, balut juga menuai kritik dari sisi etika gitu ya. Jadi di sejumlah negara seperti Inggris terdapat undang-undang yang melindungi embrio hewan. Bahkan beberapa organisasi internasional pernah mengajukan petisi untuk menghentikan mengkonsumsi balut begitu ya. Dari aspek kesehatan, balut juga kerap dipertanyakan. Telur dengan embrio ini berpotensi mengandung bakteri seperti Salmonella yang bisa membahayakan tubuh jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar begitu. Balut mungkin menjadi simbol keberanian kuliner buat sebagian orang ya, tapi di balik keunikannya makanan ini menyimpan perdebatan panjang dari tradisi, etika hingga keyakinan agama gitu ya. Aduh, bayanginnya aja kayaknya gimana gitu ya, pas buka telur udah jadi anak ayam atau anak bebek, terus kita makan, rasanya gimana? Maksudnya bukan rasa ya, asa gimana gitu ya, meskipun nggak haram, misalnya ya, misalnya dikategorikan makanan halal pun asa nanti kumaha gitu ya, mau ngahuap kena na oke, asa moal berani gitu ya kita mah, udah lah. Makan yang jangan yang aneh-aneh aja ya. Yang biasa-biasa aja. Masih enakan makan bala-bala gehu hanet pagi-pagi begini mah. Aduh, daripada makan balut gitu ya yang ya menimbulkan kontroversi, dan selain itu ya buat kita memang haram ya, haram. Kalau haram mah udah enggak ada bisa ditawar lagi, enggak boleh dikonsumsi ya. Kata Dinda nih, liatnya aja jijik katanya. Gimana coba jaba bau, cina. Kan katanya pakai merica Dinda, pakai bumbu-bumbu gitu. Ya, tapi memang haram, haram, haram, udah dijauhin lah, bukannya yang haram-haram ya. Iya, kalau apa namanya? Lihat orang-orang tuh pada mengkonsumsi makanan-makanan yang ekstrim gitu ya, kayak balut ini, terus juga ada yang mengkonsumsi marus segala macam gitu ya. Jadi benar-benar deh membuktikan kalau manusia itu tambarakan. Bukan sekedar omnivora lagi ya, tapi tambarakan. Segala dihuapkan gitu ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganulung tuh, netate panon teh atuh setukeran jengjengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh. Rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli geus kuat deui akang geus sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,